0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel.
2: Terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
0: KPK sambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
3: Sementara itu, intan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
4: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai dan saya menerima hukuman itu, karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa ya. Saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
3: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsidi 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi laporan dari Hairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Tomel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Fox Point Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
5: Hari ini kita memperingati ulang tahun Fox Point.
6: Fox Point Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10. Hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Fox Point Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Fox Point Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
5: Kita ini selalu menjaga kesetaraan, ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
6: Yohanes mengatakan Fox Point Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
5: Dukungan Fox Point untuk pemerintah, tentu saja kita selalu mengevaluasi program dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini kita mempunyai channel-channel sendiri.
6: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Suparman mengapresiasi Fox Point Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
7: Lihat bahwa Fox Point sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Fox Point untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Fox Point Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
8: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
9: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000, Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhaj, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
10: Haji penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005 bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK, penyelenggara ibadah haji khusus. Yang membedakan dengan haji reguler, kalau haji reguler penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi
9: dan benar terkait pemilihan haji khusus itu menurut Tutip dilakukan dilakukan oleh pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jamaah haji dengan cara menyetor istihbarat kesehatan, BPJS, dan visa. Dia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK, dan tahun depannya berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita kembali ke Tanah Air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke asrama haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan asrama haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
11: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di Tanah Air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar dan kedatangan jemaah haji di Tanah Air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke asrama haji Debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi, dijemput di Debarkasi Jakarta Bekasi.

0: yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPIH daerah, kemudian PPIH daerah membawa ke daerah masing-masing baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
1: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di debarkasi Jakarta-Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 07.35 dan tiba di debarkasi Jakarta-Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari debarkasi Jakarta-Bekasi, Dhani Sumena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur, Kalimantan Selatan, kemarin siang sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat, sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya, Robi Angga. Robi.
3: Dari sebanyak 358 jemaah kloter 2 di Barkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan GA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju asrama haji di Barkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan

0: Banua sudah mendarat di Bandara Syamsuddin, itu berjumlah 717.
1: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3 jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabaloh yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 7 Juni 2026. Dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
4: Laporan khusus.
5: Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad bin Hasan atau yang akrab disapa Tokmat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
6: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal saling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
5: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
7: Our energy systems are being reshaped.
8: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
7: Affordability and security.
5: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
6: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua.

0: potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
1: Diketahui dialog GCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. GCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
2: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia-Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

doa. Papua, kita sangat perlu uluran tangan kasih Tuhan. Papua, kita perlu menyatukan mesbah dan doa. Papua, kita perlu menyatukan iman dan pujian.

kita menyatukan hati. Doa dan sembah bagi Yesus Kristus Tuhan. 7 Juni di seluruh gereja Tuhan, di seluruh gerbang Timur Papua.

0: Jesus Christus Tuhan. Amin, amin, amin.
1: Ya, mendengar kembali bersama siaran Pro 1 RRI Nabire, warta berita dari Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI. Baru saja kita dengarkan berbagai berita dalam dan luar negeri. Untuk Anda yang ingin terus mengikuti perkembangan berita, dapat mendengarkannya di FM 94,4 MHz untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya, atau melalui audio streaming Pro 3 di RRI Digital. Sudah pukul 9:34 waktu Indonesia Timur. Ya, cuaca Kota Nabire cerah berawan ya. Lalu lintas sementara kami pantau tadi di Jalan Merdeka ramai lancar. Ya, selamat berkarya pendengar di suasana pagi hari ini, yang masih bekerja, yang menikmati akhir pekan juga. Selamat berhari libur ya. Apa yang Anda harapkan dengan berbagai aktivitas atau pekerjaan, dan yang sedang liburan atau akhir pekan juga. Ya, tentu diharapkan dapat kebahagiaan ya. Di musik dan informasi pendengar, kami akan hadirkan 1-2 informasi menarik untuk diketahui nanti sampai pukul 10, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dan musik dan informasi pukul 10 lebih 4 menit. Kita dengarkan dulu selingan berikut ini.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Hihi, berang apa nih? Hihi, berang apa nih? Hihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama ada di pantai ke kolam sampah kafe.
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

Ya, satu lagu dari Ruth Sahanaya, Jangan Buang Waktu, ya, karena waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali lagi. Ya, sekarang waktu yang sekarang ini yang kita punya, yang sudah berlalu adalah masa lalu, dan waktu yang akan datang adalah masa depan. Ya, pendengar, ada informasi berbagai tim atau kesebelasan berbagai negara yang akan bertanding di Piala Dunia FIFA 2026 sudah mulai berdatangan ke Amerika Serikat. Beberapa tim nasional yang sudah tiba di antaranya Brazil, Argentina, Arab Saudi, Afrika Selatan, dan Australia. Turnamen sepak bola terbesar ini bakal mulai digelar tanggal 11 Juni di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berakhir nanti tanggal 19 Juli 2026. Ya, salah satu tim atau kesebelasan dari Argentina ya menatap pesta bola sejagat ini dengan status juara bertahan. Piala Dunia FIFA 2026 mengusung format baru. Ya, sekarang ada 48 tim berpartisipasi yang terbagi dalam 12 grup. Ya, Argentina sebagai juara bertahan jelas menjadi tim to beat. Ya. Skuad tim Tango masih diperkuat 17 pemain di Piala Dunia yang lalu tahun 2022. Di Maria merupakan salah satu pemain yang tidak ada di tim karena dirinya memutuskan untuk pensiun. Ya. Jadi mantan pemain timnas Argentina, Angel Di Maria mengungkapkan tiga tim yang akan menjadi kandidat juara Piala Dunia nanti ya. Ya. Jadi tim-tim yang bisa menjadi ancaman Argentina untuk mempertahankan gelar juara bertahan adalah Spanyol, Portugal, dan Prancis menurutnya. Ya. Jadi Spanyol, Portugal, dan Prancis. Prancis memang mempunyai skuad kuat di Piala Dunia 2026. Di lini depan ada di lini depan Les Blues ya. Ada pemain seperti Kylian Mbappe, kemudian ada Ousmane Dembele, juga Desire Doué. Sementara Portugal masih diperkuat oleh Cristiano Ronaldo. Ya. Cristiano Ronaldo mendapat dukungan pemain-pemain matang ya seperti Bruno Fernandes, kemudian ada Bernardo Silva. Ya, tidak cuma itu, ada juga pemain seperti Joao Neves ya dan Joao Felix serta Vitinha. Ya. Spanyol diisi kombinasi pemain muda dan berpengalaman. Skuad La Furia Roja diisi Lamin Yamal, Nico Williams, Rodri sampai Aymeric ya, Laporte. Ya, jadi beberapa tim menjadi unggulan berkat para pemain yang muncul dari akademi muda. Prancis adalah salah satu kandidatnya karena mereka harus memproduksi pemain dan mempertahankan level yang tinggi. Ya, jadi Angel Di Maria menganggap ada tiga tim kuat yang menjadi tantangan Argentina di Piala Dunia FIFA 2026 ini ya, Spanyol, kemudian Portugal dan Prancis. Oke, sedikit informasi tentang Piala Dunia 2026. Kami ajak Anda pendengar, kita nantikan pukul 10. Masih menemani Anda, 1-2 tembang lainnya. Selamat mendengarkan.

radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Ya, satu lagu berjudul Amnesia dari iPad, sebelumnya Taylor Swift, Only the Young. Ya, hanya yang muda saja. Ya, pendengar di mana saja berada, bersama Pro 1 RRI Nabire, kami ajak Anda sejenak kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ya, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila. Pendengar di mana saja berada atau siaran Pursatu RRI Nabire, dapat Anda dengar ya. Selanjutnya masih di musik dan informasi, kami kembali akan sampaikan ya berbagai informasi menarik ya. Dari arena Piala Dunia 2026, juga informasi ekonomi ya, atau pertanian atau lainnya. Ya, nanti sampai pukul 11 di Nabire Lintas Pagi sejak pukul 5 tadi. Cuaca masih berawan. Ya, hari ini lebih dominan berawan ya pendengar. BMKG menyebutkan informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Tadi pagi di informasi perakiran cuaca dalam buletin berita pagi ya. Untuk Anda yang beraktivitas terutama di luar rumah dan mobilitasnya tinggi, untuk selalu jaga kesehatan. Ya, sebaiknya tidak memaksakan diri ketika cuaca sedang cuacanya tidak menentu ya pendengar. Kadang panas seperti kemarin, kadang ya berawan ataupun hujan. Ya, informasi perakiran cuaca untuk Kota Nabire hari ini Sabtu 6 Juni dari Stasiun Meteorologi Nabire. Pagi ini cuaca berawan, siang nanti berpotensi cerah berawan. Malam harinya berawan tebal dan dini hari nanti cuaca berpotensi berawan. Untuk suhu atau temperatur 24 derajat hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban 68 hingga 97%. Arah angin dari timur ke barat laut. Kecepatan 05 sampai 25 km per jam. Tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih 0,5 sampai 1,4 meter. Kemudian air laut pasang pada ketinggian 1,5 meter pukul 5 ya. Sedangkan surut ke depan pukul 1 di ketinggian 0,3 meter. Demikian ya pendengar sejumlah informasi terkait cuaca yang disampaikan Stasiun Meteorologi BMKG Nabire untuk hari ini. Kita ke informasi lain yang juga menarik untuk diketahui sesaat lagi.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, lagunya oke. Lagu tadi dinyanyikan suara kayu dengan judul Istimewa di Hati, duet dengan Project Pop. Pendengar, informasi lain ya, ini tadi bagus ya, informasi ya, sepak bola Timnas Indonesia menang atas Oman 3-0 tadi malam, bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta ya. Ada yang nonton tadi malam? Ya. Jadi pertandingan menarik, Timnas Indonesia naik peringkat ya, 4 poin. Meningkat 4 poin, 4 tingkat ya. Jadi sekarang 118 dari sebelumnya 122 di peringkat FIFA ya. Tapi setelah mengalahkan Oman 3-0, Timnas Indonesia peringkatnya naik. Timnas Indonesia menyudahi penantian 38 tahun untuk mengalahkan Oman setelah menang 3-0 pada pertandingan persahabatan di Stadion Gelora Bung Karno tadi malam. Pada pertandingan ini, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Oman berkat gol dari Justin Hubner oleh Romery dan Ragnar Horatmangun ya. Terakhir kali Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Oman pada 18 Januari tahun 1988 dengan skor 3-0 pada ajang Kings Cup di Thailand ya. Selanjutnya Timnas akan kembali melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Timnas Mozambik di stadion yang sama, yaitu Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa tanggal 9 Juni pukul 10 malam waktu Indonesia Timur atau waktu Papua ya. Jadi Anda bisa menyaksikan ini, Timnas Indonesia lawan Timnas Mozambik. Ya. Timnas Indonesia mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu ketika bertanding babak pertama lawan Oman tadi malam ya, dimulai

mulai serangan dan sempat memberikan ancaman melalui sundulan Nathan Joe, ya, yang dapat dihalau lini pertahanan Oman. Pasukan Garuda berhasil unggul terlebih dahulu pada menit ke-13 setelah umpan tendangan bebas Nathan dapat disambut sundulan Justin Hubner. Ya, timnas dapat menggandakan keunggulannya menjadi 2-0 berkat gol oleh Romery, ya. Romany maksud kami, yang berhasil melewati lini pertahanan Oman pada menit ke-27. Oman sempat punya peluang untuk setidaknya menyamakan kedudukan setelah mendapat hadiah tendangan penalti karena Hubner, ya, melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Ya. Kemudian gol ketiga itu di babak kedua, ya, timnas Indonesia melalui serangan mampu menambahkan keunggulan menjadi 3-0 di menit ke-57 melalui gol Ragnar Oratmangun. Ya. Setelah tertinggal 2 gol, Oman berusaha untuk memperkecil ketertinggalannya melalui tendangan dan dari Musab Hamed yang masih belum menemui sasaran, ya, dan satu tendangan yang keras tetapi dapat ditepis oleh penjaga gawang Indonesia. Ya, nanti hari Selasa tanggal 9 Juni pukul 10 malam waktu Papua kita bisa nonton kembali pertandingan persahabatan antara timnas Indonesia lawan timnas Mozambik di Gelora Bung Karno. Ya, ada informasi lain yang juga menarik pendengar sesaat lagi.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Judika dengan lagunya Cinta Ini Milik Kita, duet atau featuring dengan Duma Riris ya. Nanti malam, malam minggu, malam yang panjang kata banyak orang ya. Ada yang kumpul-kumpul dengan keluarga, ada yang sekedar hangout ya, jalan-jalan. Ada yang ngopi bareng teman di kedai-kedai kopi yang sudah cukup banyak di Kota Nabire. Tetapi ada juga yang ngapel ya. Ngapel ke someone special, seseorang yang spesial ya. Pendengar, ada informasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM telah memasukkan lebih dari 2.000 item produk kosmetik ke daftar hitam atau blacklist. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan jumlah produk kosmetik yang masuk daftar hitam itu jumlahnya bertambah. Ini seiring hasil pengawasan dan penindakan yang dilakukan BPOM. Menurutnya ada 900 lebih item yang terbaru di blacklist. Tapi sebelum-sebelumnya itu BPOM ya sudah kurang lebih 2.000 item produk kosmetik sudah di blacklist juga ya. Ini dikatakan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Ikrar di Tangerang kemarin. Ya, menurutnya produk-produk yang masuk daftar hitam itu dinilai tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Ya. Sebagian besar kosmetik yang di blacklist atau masuk daftar hitam itu merupakan produk impor yang masuk ke Indonesia melalui jalur yang ilegal. Dari total produk yang masuk daftar hitam, sekitar 90% berasal dari Tiongkok. Mayoritas ya dari Tiongkok, ada juga produksi dari negara lain. Tapi yang paling banyak itu sekitar 90% dari China atau Tiongkok. BPOM terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal, baik melalui jalur distribusi konvensional maupun perdagangan daring. Langkah blacklist ini dilakukan untuk mencegah produk yang tidak memiliki izin edar atau mengandung bahan berbahaya beredar di pasaran dan digunakan oleh masyarakat. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak sembarangan menggunakan kosmetik yang tidak diketahui kandungannya ya. Jadi BPOM berharap masyarakat untuk lebih berhati-hati membeli kosmetik dengan memastikan produknya itu sudah memiliki izin edar BPOM. Biasanya ada tertulis itu ya pendengar, di kemasan kosmetik atau sesuatu begitu. Produk-produk panganan juga ada. Ada izin edar, izin produksi misalnya. Jadi pastikan aman. Dikhawatirkan nanti punya efek samping ya, atau efek yang berbahaya pada kesehatan. Ya, terutama kalangan ibu-ibu dan remaja putri. Ya. Demikian pendengar, berbagai informasi kami sampaikan dari berbagai sumber ya, salah satunya dari rri.co.id.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pro1, kenal informasi dan inspirasi. Pro1, kenal informasi dan inspirasi. Pro1, kenal informasi dan inspirasi. Pro1.

Pendengar, Anda masih bersama siaran program Satu Radio Republik Indonesia Nabire, dan saat ini di Nabire Siang untuk edisi siaran hari Sabtu ya, 6 Juni di tahun 2026 bersama Sofalan Elwan ada rekan Agnes ya, dan juga Bung Sugiono dari Pemancar Radio yang menemani Anda. Apa kabar pendengar? Kami harap kita semua hari dalam keadaan sehat ya, dalam lindungan Tuhan Maha Kuasa dan tidak kekurangan apapun. Cuaca untuk Kota Nabire sangat cerah, namun sebagian tempat nampak berawan ya. Tidak menutup kemungkinan akan turun hujan, dan tentunya jangan lupa untuk menyediakan payung, mantel, dan juga jas hujan untuk Anda. Apa kabar pendengar? Kami harap kita semua dalam keadaan sehat dan juga ya selamat menikmati waktu di akhir pekan. Selamat menikmati waktu luang Anda yang tetap bekerja seperti biasa. Semoga sukses selalu ya. Nah, bersama Persatu hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan beberapa teman hiburan yang sudah kami siap untuk Anda. Selamat siang untuk Anda dan selamat mendengarkan.

0: dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Kalau boros gini lama-lama air juga habis, tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat, ada soal ada jawab.
2: Biarin. Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak. Yah, aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tau rasa kan, listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

RRI.co.id pendengar, Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas menilai persoalan guru honorer tidak dapat diselesaikan hanya melalui pengangkatan pegawai. Nah, permasalahan tersebut dinilai berkaitan erat dengan tata kelola guru nasional yang memerlukan reformasi menyeluruh. Pengamat pendidikan Formas Indra Karisma Yaji mengatakan persoalan guru honorer merupakan bagian dari masalah besar dalam sistem pendidikan nasional. Menurutnya, distribusi dan pengelolaan guru selama ini belum berjalan optimal. Ia menilai narasi kekurangan guru perlu ditinjau secara lebih mendalam, sebab persoalan utama bukan hanya jumlah guru, melainkan distribusi, status kepegawaian, pembiayaan, dan juga sistem pengelolaan tenaga pendidik. Menurut Indra, kondisi tersebut turut berkontribusi terhadap rendahnya pendapatan sebagian guru di Indonesia. Temuan tersebut juga tercermin dalam sejumlah laporan lembaga internasional terkait kesejahteraan tenaga pendidik. Ketua Umum Formas Handojo Budi Sujati mengatakan organisasi yang dipimpinnya memiliki perhatian besar terhadap dunia pendidikan. Karena itu, isu guru honorer dipilih sebagai salah satu tema strategis yang perlu mendapat perhatian bersama. Selain itu, pendengar, anggota Komisi 10 DPR RI M. Nur Purnama Sidi menegaskan guru harus ditempatkan sebagai pusat seluruh kebijakan pendidikan nasional. Menurutnya, penyelesaian persoalan guru honorer menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Menurutnya, guru merupakan elemen utama yang menentukan keberhasilan pendidikan nasional. Karena itu, perhatian terhadap kesejahteraan dan kepastian status guru harus menjadi prioritas pemerintah. Ia menilai persoalan guru honorer tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan administrasi kepegawaian. Guru honorer merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan layanan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pendidik. Dalam diskusi tersebut, sejumlah peserta juga menyoroti implementasi Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 tentang guru honorer atau guru non-ASN. Regulasi tersebut dinilai menjadi langkah awal dalam memberikan perlindungan terhadap guru honorer. Namun demikian, para peserta menilai pemerintah tetap perlu menghadirkan solusi permanen. Penyelesaian tersebut harus berbasis data, berkeadilan, dan mampu menjamin keberlangsungan profesi guru secara bermartabat. FGD menghadirkan perwakilan DPR, Kemendikdasmen, Kementerian Agama, PGRI, BRIN, pemerintah daerah, serta pengamat pendidikan. Forum ini membahas berbagai isu mulai dari status guru honorer, skema P3K, perlindungan sosial, hingga reformasi tata kelola guru nasional.

0: Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacot ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
2: Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta.
3: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
4: Arti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
3: Jangan salah, Berian. Bagus bah lagu ini.
4: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan gitu pasti seru, ya kan?
3: Masa, Rian?
4: Kita coba yuk.
3: Siap.
4: Kepala, pundak.
5: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.

0: Sahabat budaya, prosesi menaikkan kuda-kuda rumah di daerah Sumatera Barat ditandai dengan menaikkan bendera merah putih, menyediakan pisang, cikal kelapa, dan tebu masih terjaga oleh masyarakat, terutama yang tinggal di pedesaan. Tradisi ini dilakukan ketika menaikkan kuda-kuda rumah yang menandakan bendera sebagai orang Indonesia. Kelapa sebagai makna agar tamu yang datang akan menjadi betah. Sementara tebu agar semua orang indah memandang rumah. Sedangkan pisang untuk meramaikan. Tradisi ini sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa kita sedang membuat rumah baru. Tujuannya sebagai ajang silaturahmi dan gotong royong. Sesuai falsafah Minang, marek sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Beberapa lembaga pendengar baru saja menemani anak pendengar saat ini mantar kita pukul 11.57 menit ya waktu Indonesia Timur dan RRI.co.id Jakarta. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara membongkar peredaran narkotika golongan 2 jenis etomidate yang dikemas dalam bentuk vape. Polisi menangkap 2 tersangka dan menyita cartridge vape siap edar dengan nilai mencapai 1,5 miliar rupiah. Dari hasil penyelidikan, polisi menangkap tersangka berinisial Fis pada Selasa 2 Juni 2006 sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan vape yang mengandung narkotika golongan 2 jenis etomidate. Dari tangan tersangka kedua, polisi menemukan puluhan cartridge vape etomidate. Pengembangan berlanjut hingga ke sebuah apartemen di Jakarta Barat yang digunakan sebagai gudang penyimpanan. Dalam penggeledahan tersebut, petugas menemukan total 276 cartridge vape etomidate yang siap dipasarkan. Seluruh barang bukti yang disita ditaksir bernilai sekitar 1,5 miliar rupiah. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, para pelaku tidak hanya mengedarkan vape etomidate di tempat hiburan malam, tetapi juga menjualnya secara daring melalui media komunikasi dan jasa pengiriman. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

doa. 1 juta penyembahan, 1 juta doa. Papua, kita sangat perlu uluran tangan kasih Tuhan. Papua, kita perlu menyatukan mesbah dan doa. Papua, kita perlu menyatukan iman dan pujian.

kalagan sa babag Yesus Kristus Tuhan. 7 Juni, Kristong Rukreja Tuhan.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar, untuk karena saat ini saya masih bersama Prof. Sotar Rampir, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Dan juga yang baru saja bergabung, selamat bergabung. Jarum jam setiap Prof. Sotar menunjukkan pukul 12.07 menit waktu Indonesia Timur. Dan dalam acara musik tradisional dan budaya, Prof. Sotar RRI Nabir, kami nantikan partisipasi Anda dengan bergabung melalui telepon 0984-22074 atau juga melalui telepon biasa dan WhatsApp di 0813-5494-419. Ada yang terhubung melalui 94419 ya. Selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mr. Lera, Bang Palet.
0: Ya, selamat siang, Bang Lut, silakan.
1: Selamat siang, selamat berakhir pekan.
0: Iya.
1: Iya, gimana kabar? Sana.
0: Baik selalu, dan cuaca untuk Kota Nabire saat ini sangat cerah. Di sana bagaimana, Bang Lut?
1: Ini kabar-kabar sehat, cuaca ini lumayan cerah hari ini. Iya, lumayan cerah.
0: Baik.
1: Iya, aku mau dengerin lagunya dari, kalau ini yang darinya Liodra. Dari Liodra, Liodra Ginting. Judulnya Didia Rokat.
0: Oh iya.
1: Bahasa Indonesianya Di Mana Jodohku itu. Iya, sembari mencari salam-salamnya. Salam yang pertama buat Bang Palin, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Baik. Terus ya, ada juga Zenja, Diren, Mama Novel, Mama Ina, Mama Bagus, Mama Ayu, Mama Merawer, ada juga Bunda En, Nona Vika, Pak Junaidi. Ada juga Tegelinda di Bogor, Bang Roy Kamudi sama Bang Putra Kamoro. Terus buat semua-semuanya pendengar kita dimanapun berada, selamat mendengarkan, yang lagi pantau saat ini. Ya, gimana? Ketemu lagunya, Bang?
0: Iya.
1: Dari Liodra, kan? Oke, buat Bang Palen, selamat bertugas sampai tuntas dan selamat rakyat pekan buat kita semua. Selamat siang, Mr. Lera, Bang Palen. Terima kasih.
0: Horas, terima kasih kembali, selamat siang untuk Bang Luhut yang sudah bergabung. Lagunya di dia Orakapi atau Di Mana Jodohku. Terima kasih Bang Luhut ya. 22074, ada yang terhubung, silakan, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Ya, selamat siang. Ya.
2: Selamat siang, Sri Budaya.
0: Ya.
2: Seni dan Budaya.
0: Selamat siang.
2: Musik budaya.
0: Ah, musik tradisional budaya.
2: Musik tradisional. Bu hari ini
0: dengan Valen, Pak Junaidi.
2: Oh, Valen. Iya. Oh iya, dari Ambon, Pak Junaidi. Apa kabar?
0: Sehat selalu, terima kasih. Amin. Pak Junaidi, bagaimana kabarnya?
2: Sehat walafiat, Ambon terang cerah.
0: Sama.
2: Sisa piring tatoki. Judul lagu Piring Tatoki.
0: Piring Tatoki.
2: Piring juga bisa tatoki itu. Orang Ambon pe lagu. Kirim salam ya.
0: Iya, silakan.
2: Bung Valin, terima kasih banyak, selalu diberkati Tuhan ya, bersama keluarga harapan sehat ya.
0: Amin.
2: Ada Bunda Els di Manado, selamat ya dan harapan sehat, selalu diberkati Tuhan. Ya, Mama Novel juga di sana, salam sehat. Mama Bagus juga harapan sehat, selamat ya harapan sehat juga. Irdi Ren di sana, selamat ya harapan sehat juga. Putra Rema juga, selamat ya dan harapan sehat. Mama Amo, apa kabar? Selamat ya harapan sehat juga. Ada Ibu Ayu, Mama Ayu juga ya, selamat ya harapan sehat. Senja juga, Senja di Kemana, selamat ya dan harapan sehat juga. Ada Bung Luhut juga di Sumatera Utara ya, di Tapi Utara, selamat ya dan harapan sehat juga. Ada Mama siapa tuh, Mama, ada Mama-Mama, siapa-siapa tuh, Mama siapa ya, Ibu Valen, coba bilang.
0: Ada Mama Bagus.
2: Sudah.
0: Mama Mukiri.
2: Mama siapa?
0: Mama Mukiri.
2: Oh, Mama Mukiri?
0: Iya, ada Mama Lani.
2: Mama Mukiri, Mama siapa lagi?
0: Mama Lani.
2: Oh, Mama Lani.
0: Iya. Ada Mama Sudah. Rumrawer, banyak.
2: Oh, banyak, ya. Memang semua-semua Mama yang ada di Nabire dapat salam dari Pak Junaidi. Maupun di luar Nabire, ya.
0: Iya.
2: Itu dulu, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat siang. Itu Pak Junaidi di Ambon.
2: Selamat siang, Bu Valen.
0: Selamat siang, terima kasih. Selamat. Menjalankan aktivitasnya di akhir pekan untuk Pak Junaidi dan juga keluarga. Semoga sehat selalu. Lagunya Piring Ratoki dari Nyong Ambon. Di belakangnya Pak Junaidi 22074 atau 0813-5494-419. 22074 ada yang terhubung. Selamat siang.
3: Selamat siang, Kak Valen.
0: Ya, selamat siang. Silakan, Fika.
3: Mau tak nanggu aman nanti handlingnya baca tu handlingnya baca tu handlingnya Andan lagu.
0: Judul lagunya apa tadi?
3: Bacebe. Bacebe handi noya. Dengan ada pisang bola-bola aja. Pisang bola-bola lagi. Anaknya selupa nat ambon itu. Pisang bola-bola.
0: Iya.
3: Nama salanggan, WhatsApp salanggan sendas, selamat bersendas, Tuhan selalu menolongi salanggan bersama sendas.
0: Amin, terima kasih.
3: Masalam buat saya nanti, ya Ambon, salam sehat, bunda menolongi salam saya selalu, mama bagus, Bikin tenda kesenangannya Salam sampah kesamatan Dan mamunan Putra agama Bang Luhut Mama Tahir Nenek Bunda Bunda Bunda Namila Mama Ima Mama Nafas Tafalu itu lalu ada
0: Dari
3: pisang bola-bola.
0: Oh, pisang bola-bola. Yopi Latul ya?
3: Ya. Wastafalan. Selamat pagi. Selamat siang.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat siang. Dan harapan yang sama untuk Vika ya, di Manado yang sudah bergabung. Nah, tiga penelpon pendengar yang sudah berpartisipasi saat ini ya. Kami ajakkan kita dengarkan dulu. Teman-teman yang sudah di request ada Didia Rokapi atau di Manado Doku dalam bahasa Batak ya. Ini kan oleh Liodra, kemudian ada Piring Tatoki dari Nyong Ambon dan juga Pisang Bola-Bola dari Om Yopi. Selamat siang untuk Anda, selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Boleh.
1: Mah, pohon yang ini ditanam di sini juga.
2: Iya, sayang.
1: Kenapa sih, Mah, kita harus menanam pohon?
2: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas, Mah.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk, Mah.
2: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi, Mah, manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Mah.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
4: Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan ketika beristirahat di Honai atau rumah khas masyarakat setempat. Istilah pikon berasal dari kata pikonane yang dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Alat musik pikon ini terbuat dari sejenis bambu yang beruas dan berongga. Cara memainkannya dengan meniup sambil menarik bagian talinya. Dan suara yang dihasilkan hanya bernada do, mi, dan sol.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Beberapa teman yang bersuci melawan Yana Pelengar saat ini mentari kita pukul 12.35 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk anda yang masih bergabung dalam acara musik tradisional dan budaya, Pro 1 RRI Nabire 0984-220-74 atau melalui telepon biasa dan juga WhatsApp ya, 0813-5494-419. 220-74, ada yang terhubung? Selamat siang.
3: Selamat siang, Kak Valen.
2: Iya, selamat siang.
3: Dari Manado, Sulut, menyapa di Nabire.
2: Iya, selamat siang, silakan.
3: Rindungan. Nah.
2: Oke.
3: Okay. Nah, lanjut menyapa buat Kak Valen yang sedang bertugas. Selamat siang, salam sehat, sukses sejahtera, damai, bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan selalu bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu. Lanjut, lagi di Teluk Ambon Malaysia, salam kasih, salam hormat, salam sehat, Bang Luhut yang ada di Tapanuli, Tedinda di Bogor, Pak Jerry yang ada di Jogja, semuanya salam sehat, juga ada Seja, ada Mama Bagus, Mama Dir, ada Kakak Diren, Mama Novel, Mama Ayu, Amo Windesi, ada Putra Tunggal, Putra Rema, ada Damar Wulan, ada Wulan, semua-semua sudah yang menyatu di Pro 1 Nabire, yang dipandu oleh Kakak Valen, semua dapat salam kasih, salam sehat di keluarga masing-masing. Ini ada Bunda PKK, yang terkasih Kakak Iva, salam manis, salam saya yang lancar-lancar usaha di kios ini.
2: Okay.
3: Kakak Valen, lagu ya. Aman?
2: Aman, Bunda.
3: Nah, Kakak Valen yang tugas, makasih dan selamat siang.
2: Terima kasih kembali, selamat siang untuk Bunda L ya. Doa dan harapan yang sama untuk Bunda L dan keluarga ya tentunya. Oke, lagunya Rindu Ngana ya. Nah, di belakangnya Bunda L, kalau masih ada lagi untuk anda pendengar yang bergabung 2074, ada yang terhubung, selamat siang.
3: Selamat siang, musik tradisional dan budaya Kak Valen.
2: Iya, Mama Bagus, silakan.
3: Aku mau ucapin selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, gampang rezekinya. Jangan lupa santap siangnya, Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Valen.
2: Amin, amin, doa harapan yang sama untuk Mama Bagus.
3: Kak Valen, sebelum lanjut, aku mau request lagu dari Papua, judulnya Insult Kofiao.
2: Oke.
3: Salamnya buat yang baru lewat Bunda, terima kasih senggolannya Abang Ruhut, Abang Junaidi, Nona Fika, ucapannya selamat siang, selamat berapa saja. Tak lupa juga yang di toko sana, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Wari, Mama Ikram, terus putra tunggal Mas Faro sama Mama Randy, di Jogja ada Bapak Mas Argeri, di Jakarta ada Taria, di Jambi sana ada Teh Jamila, Bang Nasro, Abang Andi, terus buat Abang Yusuf ucapannya selamat siang. Di Pulono sana Pak Alex, ulama tidak pernah dengar suaranya, mudah-mudahan Bapak selalu sehat. Terus buat di Tapanuli, dibuat yang di Arui sana, Mama Lani, Ibu Rosi Sepiori, Mama Vero Didiak, tak lupa di sini kasana Putra Putri Komoro, Putra Putri Lolo 9 di Karadira, Pak Masak Masur, Opami, Kopak Talen, tak lupa juga semua saja, lupa buat Putra Menau, SP1, SP2, ucapannya selamat siang senja juga, Diren, Putra Rema, Bung Aku Deomi, Pak Arema, terus buat Bapak dan Mama Tuku, pokoknya semua pendengar pemerhati acara Cendrawasih bernyanyi lagi. Acara musik tradisional dan budaya, ucapannya selamat siang buat Kak Valennya. Jalur dikembalikan, lagunya ditunggu, terima kasih.
2: Baik, terima kasih kembali, selamat siang untuk Mama Bagus ya. Lengkap ya ini. Mama Bagus lengkap ya. Nah, di belakangnya Mama Bagus, selamat siang.
4: Siang Valen.
2: Amo.
4: Itu
2: ya?
4: Mama Bagus toh?
2: Mama Bagus.
4: Ya, Amo mau minta lagunya di ujung Tanjung.
2: Di ujung Tanjung.
4: Di ujung Tanjung. Kemari Amo minta dong putar toh. Ayo, anak ada dong ibu sampai. Di ujung Tanjung. Ada toh?
2: Masih dicari ya?
4: Pada saja, kemarin kamu minta baru kakak sudah putar.
2: Kakak siapa? Mau mana kah?
4: Yang Liu Tanjun. Ini kau mama Rahel minta ada limau. Ya, dia dah nanti kakak pada masa tu nanti cari lagi je. Pare, ya kamu mau salam buat mama bagus. Bunda yang diminaluk, itu adiruk, yang tadi masuk kah?
2: Oh bagus, bunda, iya bunda yang diminaluk.
4: Ya, cenggol ambo, ama minta terima kasih, cenggol yang balik dari ama. Ya, Bapak Yeri, Ria, Dinda, Mam Bagus, Biren, Arema, Padi Arema, semua yang di SPC. Ya, salam lah Mbak Kakak. Tentangnya kalian, selamat siang saja.
2: Iya.
4: Ulang tu, bilang mama salam dari Amo.
2: Iya, Amo. Mama ada di Wasyur.
4: Mama ke Wasyur?
2: Iya.
4: Ah. Jadi kenapa, kenapa?
2: Jalan darat, Amo.
4: Waduh, mungkin kakak dia sampai. Iya, dia kuliah. TTK.
2: Ya. Iya.
4: Amo salam lagi buat Tete dan Nenek di EPK, Bapak Samberi, Mama Samberi.
2: Iya.
4: Sama siang saja. Ya, buat tema saja.
2: Baik, kamu siap.
4: Dari ujung pukul ujung. Tapi Mama masuk. Ya, tadi masuk. Hari itu dia masuk, ini saya ketahui. Iya. Yang ganteng, yang cantik, semua yang diri. Yang di badan, topo, semua.
2: Iya.
4: Ya, saya terima kasih Palen. Selamat datang Palen.
2: Amin. Terima kasih kembali. Ya. Selamat siang. Amo di Sanoba. Ya. Baik. Terima kasih Amo sudah bergabung. Di belakang Amo mungkin satu telepon lagi ya. Nah, tadi sudah menelpon terus. Selamat siang.
5: Selamat siang Bu Palen.
2: Iya. Selamat siang. Ya. Misalkan dengan siapa dan di mana?
5: Iya. Dengan Deda di Paramulia.
2: Dirga.
5: Beda.
2: Ya?
5: Ya. Bung Sam minta lagu dulu. Bisa?
2: Lagunya?
5: Lagunya putar-putar kopi di Cerek Baru.
2: Putar-putar?
5: Putar-putar kopi di Cerek Baru. Anita. Penyanyinya Anita. Putar-putar kopi di Cerek Baru, Anita.
2: Anita.
5: Iya. Ya, salamnya untuk... Udah dapat?
2: Iya.
5: Ya, salamnya untuk... Jadi pertama yang... Yang apa? Yang muncul sampai dengan terakhir. Ya, pertama untuk Bung Luhut. Bunda Eyek, Kak Afrika, Mbak Bagus, Mbak Teguh, Tengja, dan ya, yang lain-lain. Semoga terhibur.
2: Ya.
5: Oke. Okay.
2: Baik. Terima kasih kembali. Selamat siang. Langsung saja mendengar, kita dengarkan teman-teman yang sudah di request. Selamat mendengarkan.

Pendengar, kita jumpa bersama kita dalam acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung dan juga berpartisipasi. Kita berpesan harapan nantinya dapat berjumpa kembali ya di lain kesempatan di jam yang sama setiap harinya. Dan juga pendengar, jelang 13 waktu Indonesia Timur ya di dalam olahraga menemani dengan satu tembang berikut ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda. Dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya, Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu, di Stadion Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk, dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Firgiantara.
1: Tiga Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Theo Svoboden serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim membedah
1: Norwegia. Ya bel, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Theo Svoboden itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan, Martin Odegaard dan Erling Haaland. Pembagian monetisasi pembagian tugasnya itu udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau practice MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pembalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik. Dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum, ganda putra Sabah Karyaman Pertama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joakim. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi. Jojo, sapaan akrab, berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yusi Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yusi merupakan pemain yang tangguh.
2: Jujurnya tapi memang sedikit kurang tenang. Ya, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yusi bermain sangat baik juga dari kontennya, kesempatan. Jadi saya rasa itu satu hal yang wajar terjadi. Tapi ya, saya bisa melawan.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabah Reza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joakim di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabah Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joakim. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Ya, mungkin untuk pertandingan besok, kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita berdua kali ketemu dan akhirnya juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatkan aja sih perbedaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami. Karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
2: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafa Gebanua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi berakhir di GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Fafa Gebanua justru tumbang. Laga penutup antara Fafa Gebanua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafa G unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Istar Megantara memulai comeback pada menit ke-27. Disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusnawan. Fafa G sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Istar Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita

0: naikkan intensitas, nanti kita ke, kita jangan takut, kita berjuang nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Fufagi Bagus Widya mengakui pertandingan berjalan menarik yang menjelaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
2: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya, kedua tim juga menampilkannya penampilan yang terbaik juga. Ya cuman wasit juga sama sih, wasit menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh, karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas dari itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Bintang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Pangestu pada menit ke-33, lalu dimenangkan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di GOR UIN Yogyakarta. Baik, Jakarta Kasmaris Kipro di RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

empat doa, satu juta penyembahan, satu juta doa. Papua, kita sangat perlu uluran tangan kasih Tuhan. Papua, kita perlu menyatukan mesbah dan doa. Papua, kita perlu menyatukan iman dan pujian. 7 Juni, jam 4 sore di radio kesayangan saudara. 7 Juni, di gereja kita semua masing-masing di seluruh Papua Raya. Kita menyatukan hati, doa dan sembah bagi Yesus Kristus Tuhan.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire dan saat ini jarum jam menunjukkan pukul 13 lebih 39 menit ya waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda selanjutnya untuk kita melangkah ke acara yang berikut.
1: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: Pendengar, kita berjumpa dalam acara Pro Dangdut, Dangdut Ala Kita untuk edisi siaran hari Sabtu, 6 Juni di tahun 2026. Bersama saya Valen Elwan, ada Bung Sigiono dari Pemancar Wadiyo dan juga Agnes tentunya, yang menemani Anda hingga nanti pukul 14, hingga pukul 15 atau hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Timur. Nah, kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon 220074 atau juga melalui telepon WhatsApp 0813-5494-419. 0813-5494-419. 2074 sebagai pembuka pintu. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Kak Valen.
0: Ya, Mama Bagus.
1: Mau ucapin selamat siang, selamat bertugas, saya selalu panjang umur sama
0: Amin, amin. Terima kasih dan harapannya sama untuk Mama Bagus.
1: Kak Valen.
0: Bisa. Bagus, bisa geser sedikit kan, mungkin cari tempat jaringan yang bagus, suaranya agak terputus-putus nih. Halo? Mau bagus? Ya. Nah, tadi suaranya terputus-putus ya untuk Mau Bagus. Nah, mungkin bisa bergeser atau mungkin bisa telepon ke nomor WhatsApp ya, atau telepon biasa di 0813-5494-419. Nah. Ya, ada yang terhubung, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Ya, kembali ke Valen, ya. Kenapa mati nih?
0: Nah, ini baru bagus.
1: Iya. Nah, lanjut lagi, Kak, terus buat yang ada di Nabire, buat Mama Novel, Bunda Puja, Putri Kacang, Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damarul, Mbak Fitri, sama Mbahnya, di Legara ada Putra Tunggal, Mas Wawarau, sama Marendinya, ucapannya juga selamat siang. Di Topo ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mauri, Mama Ikram, Senja, Pak Adi dan Putri Kepreknya, Mama Wahyu, Mama Ziva, Putra Arema, Bapak Sudarwanto, ucapannya semua selamat siang. Putra Menau tak terlupakan juga, terus buat Bapak Nyoman di Bali sana, terus pokoknya semua-semua tanpa terkecuali ucapannya selamat siang, selamat berapa saja, Kak. Ini mau dengar lagunya Juragan Empang saja, saya punya pade satu ini. Iya, kemarin kayak ini Juragan Empang, sekarang Juragan Empang. Dia tuh mau mungkin jadi bos apa-apa ini nih. Aduh, coba yang lain, Kak. Saya aja yang dengar aja mumet ini. Ini pasti satu ini Juragan Empang saja. Mungkin itu saja, Kak Valen. Terima kasih, lagunya ditunggu. Jalur saya kembalikan.
0: Terima kasih kembali. Selamat siang untuk Mau Bagus yang Juragan Empang lagunya.

0: Ya. Di 4419 ada yang terhubung. Selamat siang, Bro Dangdut.
1: Dangdut, sudah nanti saya Bang Kolen.
0: Iya. Selamat siang, silakan.
1: Iya. Aku mau dengerin lagunya. Dari Ikin Nurjana, Memandangmu.
0: Oke.
1: Oke, salam yang pertama buat Bang Kolen, selamat bertugas sampai tuntas. Salamnya lagi buat Senja, Diren, Mama Novel, Mama Ina, Mama Bagus, Mama Merawer, Mama Ayu. Ada juga Bang Putra Kamoro, Bang Roy Kamudi, ada Bunda, Bunda En, Nona Pita, Pak Junedi, dan buat cima-cimanya lah Bang, yang mendengarkan dimanapun berada, selamat berakhir pekan.
0: Iya.
1: Ada lagunya itu Bang?
0: Ada.
1: Oke, lagunya ditunggu buat Bang Palin, selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang, dan duduk terlalu kita.
0: Terima kasih. Horas, terima kasih, selamat siang.

0: Gimana Bang Luhut, selamat siang Bro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Bang Dangdut. Itulah kita Bung Balen. Ya,
0: Putra Tunggal, silakan.
1: Terima kasih. Mau salam, mau fokus ini. Uh-huh. Yang pertama, era-era juga cementing, cempling. Salam buat Kota Arema, masuklah. Kota Pade Arema, Mbak Lasti, Mbak Lia, Mama Sipat, Mama Teguh, Amo Windeji, Mama Ina, selamat dan selamat istirahat. Yang dilegani Mas Waro, itu teman Mas Waro, Pak Sukar juga selamat ya. Lagunya hujan di malam minggu, Bung Balen.
0: Hujan di malam minggu, oke.
1: Terima kasih Balen, suka sampai ujung acara.
0: Terima kasih kembali, selamat siang untuk Putra Tunggal yang sudah bergabung ya. Oke, mendengar tiga penelpon yang sudah berpartisipasi ya, kita dengarkan dulu dengan teman-teman yang sudah di request. Selamat siang, selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, kami memperkenalkan untuk Anda akan menyampaikan informasi cek fakta. Yang pertama, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lawan kerja Bank Permata tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, asal provinsi, dan nomor telegram. Dalam laman resmi permatabank.com, di menu karir terdapat 6 posisi yang tersedia hingga akhir Juni 2026. Para pelamar perlu memilih salah satu posisi karir dan membuat akun untuk melamar. Dan untuk sejumlah kanal informasi resmi seputar lowongan kerja Bank Permata, diantaranya LinkedIn Permata Bank, Instagram @live@permatabank, dan laman permatabank.com. Informasi yang berikutnya, pendengar. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Pfizer baru saja menerbitkan daftar resmi efek samping vaksin COVID-19 yang disebut mencakup berbagai penyakit serius seperti pembekuan darah, gagal jantung, stroke, kematian janin hingga kematian bayi mendadak. Unggahan tersebut juga menuduh vaksin COVID-19 lebih berbahaya daripada penyakit yang dicegahnya dan menyebut kondisi tersebut sebagai tindakan kriminal. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari detik.id. Daftar yang beredar berasal dari dokumen pemantauan keamanan vaksin yang mencatat seluruh laporan kejadian medis setelah vaksinasi, bukan daftar efek samping yang terbukti disebabkan oleh vaksin Pfizer. Otoritas Kesehatan Internasional dan Pfizer menegaskan bahwa dokumen tersebut telah disalahartikan. Hingga saat ini, regulator kesehatan masih menyatakan manfaat vaksin COVID-19 lebih besar dibanding resikonya. Sebagian besar efek samping yang telah terverifikasi bersifat ringan dan sementara seperti nyeri di lokasi suntikan, demam, kelelahan, dan sakit kepala. Kami ajak Anda mendengar selanjutnya dalam acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.
2: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: Beberapa teman-teman pendengar yang tadi sudah melintas ke dengar Anda saat ini dan juga mentor kita pukul 14.05 waktu Indonesia Timur, saya bacakan satu pesan yang masuk melalui WhatsApp ya. Dangdut adalah kita dari Kakak Rita Korwa untuk Bapak, Mama, adik-adik Kipar, Mama Noela, dan juga buat Adik Awas, Aman, Yeri, Iskia, Ocep, Evan yang lagi santai di bawah pohon mangga makan papeda ikan kuah kuning. Selamat siang saja untuk semua. Lagunya Jalan Imam Bonjol. Baik. Ya, ada yang terhubung di WhatsApp, silakan. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo, Dangdut adalah kita. Ya,
0: selamat siang, silakan.
1: Iya, dengan Mama Kevin di Kalibobo, depan Hotel Yahor.
0: Selamat siang, silakan Mama Kevin.
1: Iya. Sebelum Mama Kevin menyapa dari di rumah, Mama Kevin menyapa Bung Valen yang lagi bertugas. Selamat siang, selamat bertugas sukses hari ini.
0: Amin.
1: Yang kedua, salam-salam buat pemerhati RRI dari ujung pukul ujung. Selamat siang, selamat bersantai bersama keluarga. Terus ini Mama Kevin juga mau salam-salam buat Bapak Korwa sekeluarga di Kalibobo. Mm-hmm. Yang lagi santai-santai makan papeda dengan adik-adik, ada Mama juga. Ada Mama Noela, ini saya rebung santan dari Wasjar. Iya. Mama Kevin mau request lagu untuk Bapak dan Mama dan juga adik-adik di rumah. Lagu dangdut. Penyanyinya Roy Rumere, Imam Bonjol.
0: Oke.
1: Okay. Itu saja dari Mama Kevin di Kalibobo.
0: Baik. Terima kasih. Selamat siang ya, untuk
1: selamat
0: Mama.
1: Siap, ya. Selamat siang.
0: Terima kasih. Selamat siang untuk Mama Kevin yang sudah bergabung. Lagunya Jalan Imam Bonjol dari Roy Rumere. Di belakangnya Mama Kevin yang bergabung 22074 atau juga melalui 4419 ya. Selamat siang. Perundut.
2: Siang, Bang.
0: Ya, selamat siang. Silakan.
2: Selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Ya.
2: Dari Bang Jo di Banjarmasin.
0: Bang Jo, Banjarmasin, silakan.
2: Iya, Bang Palen ya.
0: Iya.
2: Gimana kabar Bang di sana nih cuaca Bang?
0: Kabar baik, cuaca cerah Bang Jo. Di Banjarmasin bagaimana Bang Jo?
2: Cuaca di Banjarmasin cerah, yang kayak suara Bang Palen sini cerah sekali.
0: Oke, terima kasih. Silakan Bang Jo.
2: Lagunya itu Bang. Lagunya Karang Cinta dari Mirnawati Bang.
0: Karang Cinta, Mirnawati ya?
2: Iya. Salamnya buat semua-semuanya yang ada, teman-teman yang ada di Nabire, mudah-mudahan semuanya sehat. Semua aktivitasnya lancar. Dan semua mendapat rezeki yang banyak, yang berlimpah-limpah.
0: Amin, amin, amin.
2: Buat ini Bang Palen, mudah-mudahan sehat, panjang umur.
0: Amin, dan harapannya sama untuk Bang Jo.
2: Mudah-mudahan kehidupannya berkah juga sampai akhir masa Bang.
0: Amin, terima kasih.
2: Bang, terima kasih Bang.
0: Baik.
2: Ya, selamat siang. Dadah Bang Palen.
0: Terima kasih kembali. Selamat siang. Tuhan memberkati untuk Bang Jo dan juga keluarga. Doa dan harapan yang sama untuk Bang Jo. Lagunya Karang Cinta, Birnawati ya. Di belakangnya Bang Jo 22074 ada yang terhubung. Silakan, selamat siang, Bro Dangdut.
3: Selamat siang, Putra Tunggal kembali Bu Palen.
0: Ya, silakan Putra Tunggal.
3: Salam buat Mama Bagus. Terang penyerang senggol biar gak jatuh. Putar arema pakai arema Mama Sipa Biren Amo Welesi Mama Teguh selamat. Ada senja masuk sudah. Selamat siang dan lagunya sendiri saja.
0: Apa lagunya?
3: Lagunya sendiri saja dari Ike Lasana.
0: Sendiri saja, oke.
3: Okay. Oke, terima kasih kemudian Teguh sampai ujung acara.
0: Terima kasih kembali, selamat siang untuk Putra Tunggal. Tiga penelpon pendengar yang sudah berpartisipasi ya, kita dengarkan dulu dengan teman-teman dangdut yang sudah di request. Nanti Anda bisa bergabung kembali selepas teman-teman berikut ini.

0: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
1: Siapa ya? Bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
2: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
2: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

juta doa, 1 juta penyembahan, 1 juta doa. Papua, kita sangat perlu uluran tangan kasih Tuhan. Papua, kita perlu menyatukan mesbah dan doa. Papua, kita perlu menyatukan iman dan pujian.

yang sembah bagi Yesus Kristus Tuhan. 7 Juni di seluruh gereja Tuhan, di seluruh gerbang Timur Papua.

0: Beberapa teman lanjut yang baru saja menemani anak pengar saat ini mentar kita pukul 14.30 menit waktu Indonesia Timur, dan untuk anda yang masih bergabung 0984-22074 atau 0813-5494-419. Ya, ada yang sudah tergabung. Selamat siang, Bro Dangdut.
1: Selamat siang. Selamat bertugas. Selamat berkalen, Pak.
0: Iya. Selamat siang. Okay.
1: Selamat,
0: ya.
1: Selamat siang, yo. Minta lagunya dulu. Itu lagunya dari kalau ada yang baru itu Valen sama Mila itu.
0: Siapa?
1: Yang lagunya Valen sama Mila itu.
0: Judulnya apa ya, Mama Mbalia?
1: Yang penting itu saja. Judulnya sembarang saja, Mas.
0: Oh iya, siap.
1: Yo, saya salam dulu untuk tadi Mama Bagus, Mama Putra Tunggal, Mas Damar Wulan, Pak Waro, Mama Ina, Mama Teguh, Bapak Teguh, Senja, Pak Yusuf di Jambi, Bang Nasrun, Pak Luhut di Tapanuli. Semuanya saya ucapkan selamat siang, selamat istirahat. Untuk yang bertugas, saya ucapkan selamat bertugas nanti sampai semoga sehat selalu. Oke, terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih kembali, selamat siang untuk kembali yang sudah bergabung, ya. Lagunya dari Valen dan Mila, ya. 22074, ada yang terhubung. Selamat siang, Bro Dangdut.
2: Ya, selamat siang, Bro Dangdut.
0: Silakan.
2: Ya, dari Samsul, dari Kalimantan Selatan, Bang.
0: Siapa namanya?
2: Samsul, dari Kalimantan Selatan.
0: Oh, Samsul.
2: Iya, ikatan gabung juga, Bang, lah. Iya, kalau request lagu ya, Bang?
0: Boleh, silakan.
2: Iya, lagunya dari Mirnawati, Kehancuran Cinta, Bang.
0: Mirnawati.
2: Iya, Kehancuran Cinta. Salamnya buatnya Mbak Diren, ya buatnya Bang Jo, ya buatnya teman-teman semua yang ada di Papua, salam kenal. Iya, buatnya Bang penyiarnya, semoga sehat badan, panjang umur, amin, murah rezeki, apa yang dicita-citakan semoga tercapai, Bang.
0: Amin. Doa harapannya ya, semua untuk Bu.
2: Iya, salam kenal ya, Bang.
0: Baik.
2: Iya, assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam. Mas Samsul, ya, di Kalimantan, ya, Kalimantan Selatan yang sudah bergabung. Lagunya dari Mirnawati. Ya. Terima kasih, Bang Samsul yang sudah bergabung. Ya. Di belakangnya 2074 pendengar atau 0813-5494-419. 2074, selamat siang, Bro Dangdut.
2: Halo, selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang, Om Palen. Selamat bertugas, Om Palen, dari Putra Arema Stadium, Palen.
0: Iya, Putra Arema, silakan.
2: Ya, Putra Arema, selamat-selamat dulu. Pertama-tama udah ada biasanya dengan Mama Bagus. Selamat siang, Mama Bagus. Amo Windesi, Pak Putra Tugas di Legari. Terus Putra Arema, Putra Menu di SP2. Terus Mbak Ia juga. Terus Irin. Terus Mama Siva di SPC. Dan semua-semua yang monitor dari tanpa terkecuali. Putra Arema murid selaku dari Roma Irama, lagunya Bunga Surga, Umang Yosamberi.
0: Oke.
2: Bunga Surga, lagunya permintaan dari Adi Aisyahnya, semoga terhibur selalu. Makasih sudah kembalikan, lagunya ditunggu, Mas Alen.
0: Baik, terima kasih kembali, selamat siang untuk Putra Arema yang sudah bergabung. Oke, kita dengarkan dulu ya teman-teman yang sudah di request, pendengar untuk Anda saat ini. Yang masih melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda, tetap semangat, semoga berjalan dengan baik dan juga lancar.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
3: Perjalanan panjang sejarah Banyumas telah meninggalkan banyak benda yang mempunyai nilai bagi sejarah perkembangan masyarakat. Sehingga di Kota Lama Banyumas, tepatnya di Komplek Kecamatan Banyumas, pada tanggal 31 Desember 1983 dibangun sebuah museum yang diberi nama Sendang Mas, yang hingga sekarang dikelola Yayasan Seni Budaya Sendang Mas.
4: Itu kan sangat penting untuk pelajaran anak-anak muda.
3: Keberadaan museum akan menjadi aset yang sangat tinggi nilainya untuk jangka waktu yang panjang, terutama berkaitan dengan penumbuhan nilai-nilai kebangsaan dan pelestarian budaya nasional pada sisi generasi muda di tengah terjangan budaya global.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

juta doa, 1 juta penyembahan, 1 juta doa. Papua, kita sangat perlu uluran tangan kasih Tuhan. Papua, kita perlu menyatukan mesbah dan doa. Papua, kita perlu menyatukan iman dan pujian.

sembah bagi Yesus Kristus Tuhan. 7 Juni di seluruh gereja Tuhan.

0: Tuhan. Amin, amin, amin.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire dan saat ini jarum jam menunjukkan pukul 15 lebih 3 menit ya. 15 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur dan selamat sore untuk Anda saat ini yang masih melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda. Tetap semangat, semoga berjalan dengan baik dan juga lancar. Yang sedang menikmati waktu santai, selamat menikmati waktu luang Anda dan juga saat ini yang sedang melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan seperti biasa, semoga sukses selalu. Dan juga pendengar, saat ini cuaca untuk Kota Nabire masih sangat cerah ya tentunya, mendukung berbagai kesibukan dan juga aktivitas Anda yang melaksanakan atau sedang melakukan aktivitas di akhir pekan saat ini bersama keluarga atau juga bersama dengan orang-orang terkasih. Bersama Pro 1 hingga nanti pukul 16 atau 3 pukul 4 sore menemani Anda dengan beberapa tema berikut ini.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Ya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil

baru terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Beberapa teman pendengar yang baru saja melintaskan dengan Anda saat ini, mantar kita pukul 15 lebih 35 menit ya, waktu Indonesia Timur. Dan juga saat ini yang masih melaksanakan aktivitas ya, tentunya tetap semangat. Dan juga untuk Anda yang masih di tempat-tempat wisata ya, tempat-tempat liburan, mengingat hari ini adalah hari Sabtu atau akhir pekan, tentunya banyak yang mungkin menghabiskan waktu di tempat-tempat wisata ya tentunya. Nah, ada juga pendengar saat ini yang tetap melaksanakan tugas aktivitas seperti biasa atau yang mendapatkan tugas shift siang ya, tentunya tetap semangat, semoga sukses selalu dan berjalan sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan di hari-hari sebelumnya. Nah, dan juga hingga nanti pukul 16.34 sore waktu Indonesia Timur bersama Pro 1 RRI Nabire Pendengar, kami masih menemani Ron dengan Anda, masih dengan teman-teman yang sudah kami siapkan.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Polda Papua Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Papua Tengah, salah satunya melalui audiensi bersama Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Papua Tengah.
3: FKUB mungkin partner strategis kita, Polda Papua Tengah juga.
2: Bupati Nabire resmi membuka kegiatan workshop penguatan peran dan fungsi DPRK Nabire, DPRK Nabire dalam Fraud Risk Government yang berlangsung di Aula KPPN Nabire pagi kemarin.
4: Saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Nabire menyampaikan terima kasih.
1: Itulah di antara informasi yang kami sebutkan berita Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire Sabtu 6 Juni 2026. Bersama saya Valina Luan, inilah Warta Berita selengkapnya.
0: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
1: Polda Papua Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Papua Tengah, salah satunya melalui audiensi bersama Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Papua Tengah yang berlangsung di Mapolda Papua Tengah Jumat siang. Pertemuan tersebut membahas berbagai langkah strategis untuk memperkuat kerukunan umat beragama sekaligus menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. Berikut laporan reporter Arnold Saudila.
5: Polda Papua Tengah menggelar audiensi bersama Forum Kerukunan Umat Beragama Papua Tengah sebagai upaya memperkuat sinergi dalam menjaga kerukunan antar umat beragama serta menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Audiensi yang berlangsung di Mapolda Papua Tengah itu dipimpin langsung Kapolda Papua Tengah Brigadir Jenderal Polisi Jeremias Rontini didampingi Wakapolda Komisaris Besar Polisi Gustav R. Urbinas. Hadir pula Ketua FKUB Papua Tengah Dr. Andus Ignatius Robertus Adi bersama jajaran pengurus dan anggota FKUB. Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Papua Tengah menegaskan bahwa FKUB memiliki peran penting sebagai mitra strategis kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan dan memperkuat toleransi di tengah masyarakat yang majemuk. Kapolda menambahkan, kepolisian membuka ruang bagi FKUB untuk memberikan berbagai masukan terkait upaya menciptakan keamanan dan ketertiban di Papua Tengah. Salah satu perhatian yang mengemuka dalam audiensi tersebut adalah masih adanya titik-titik rawan aksi kriminalitas jalanan di wilayah Nabire. Selain membahas situasi keamanan, kedua pihak juga mendiskusikan sejumlah program kolaboratif yang akan dilaksanakan bersama, mulai dari penyuluhan kepada masyarakat, dialog lintas agama, edukasi kamtibmas, hingga kegiatan sosial yang melibatkan tokoh agama dan aparat kepolisian. Kapolda menegaskan pendekatan dialog akan terus menjadi prioritas dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat.
3: FKUB mungkin partner strategis kita, Polda Papua Tengah juga dalam mewujudkan kamtibmas yang kondusif. Beberapa program yang saya lihat sudah sinkron dengan FKUB diantaranya kegiatan kebersihan rumah ibadah. Ini kan bagian dari program kita kepolisian, apalagi menjelang Hari Bayangkara 1 Juli besok. Kita kolaborasikan nanti dari FKB akan ke depan bekerja sama untuk tujuannya satu, menciptakan situasi kamtibmas. Kita perlu masukan dari FKB apa yang harus kita Polda Papua Tengah lakukan untuk tadi menciptakan situasi kamtibmas. Misalnya tadi ada beberapa titik di Nabire sini, contoh yang sering terjadi begal. Nah, masukan dari FKB ini kalau bisa ada kehadiran polisi di situ, saya pikir kita mendukung. Sementara kegiatan yang bisa kita lakukan dengan keterbatasan yang kami miliki adalah melakukan patroli dan kegiatan-kegiatan rutin yang ditingkatkan untuk meminimalisir terjadi aksi begal dan kegiatan jalan lainnya.
5: Sementara itu, Ketua FKUB Papua Tengah Ignatius Robert Adi menyampaikan apresiasi atas keterbukaan dan sambutan yang diberikan Polda Papua Tengah dalam membangun kerjasama menjaga kedamaian di daerah ini. Menurutnya, keamanan dan kedamaian merupakan tanggung jawab bersama antara aparat keamanan dan tokoh agama. Karena itu, diperlukan sinkronisasi program agar pembinaan rohani dan upaya pengamanan dapat berjalan beriringan.
6: Sangat luar biasa, kami tunggu-tunggu pertemuan ini. Hari ini Pak Kapolda dengan jajaran menerima kami luar biasa. Sejumlah program kami sudah bicarakan, dan dengan pertemuan ini tugas bersama menjaga Kaptimbas. Mereka dari pengamanan, kami dari sisi rohani, kita sinkronisasikan dan mulai start jalan. Ini yang diharapkan untuk supaya Papua Tengah di Kota Nabire ini, Papeda Papua penuh damai ini terjadi. Dan tidak bisa didamaikan oleh kekerasan dengan soal apapun, kecuali yang bisa mengamankan dari jasmani rohani hanya dengan pihak Polres dengan FKUD.
5: Dalam audiensi tersebut juga dibahas berbagai persoalan sosial yang masih menjadi perhatian bersama, seperti aksi kriminalitas jalanan, penyalahgunaan minuman keras, serta langkah-langkah pencegahan konflik sosial di tengah masyarakat. FKUB dan Polda Papua Tengah juga menyepakati sejumlah program kolaboratif, termasuk penyuluhan masyarakat, dialog lintas agama, pemasangan baliho edukatif, serta berbagai kegiatan sosial yang bertujuan memperkuat harmoni dan menjaga kondisivitas wilayah Papua Tengah. Sinergi antara Polda Papua Tengah dan Forum Kerukunan Umat Beragama diharapkan semakin memperkuat upaya menjaga persatuan, toleransi, serta keamanan masyarakat. Melalui kolaborasi yang berlanjut, kedua pihak optimis Papua Tengah dapat terus menjadi daerah yang aman, damai, dan harmonis bagi seluruh lapisan masyarakat. Arnold Saudila melaporkan.
1: Bupati Nabire resmi membuka kegiatan workshop penguatan peran dan fungsi DPRK Nabire dalam Fraud Risk Government yang berlangsung di Aula KPP Nabire pagi kemarin. Berikut laporan selengkapnya bersama Jeffrey Panjaitan.
7: Bupati Nabire secara resmi membuka kegiatan workshop penguatan peran dan fungsi DPRK Nabire dalam Fraud Risk Government yang berlangsung di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Nabire pagi kemarin. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kapasitas kelembagaan DPRK Nabire dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran yang berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dalam sambutannya, Bupati Nabire Mesak Magai menegaskan, pencegahan fraud atau kecurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan komitmen kuat dari seluruh unsur pemerintahan termasuk lembaga legislatif. Menurutnya, DPRK memiliki peran penting dalam memastikan setiap program dan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai aturan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
4: Saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Nabire menyampaikan terima kasih sahabat kita, Pak Insan yang hadir di Kota Nabire, dan beliau dari Departemen Dalam Negeri. Jadi dalam Departemen Dalam Negeri ini, fungsi dan tugas-tugas daripada pemerintah daerah, baik DPR maupun kami pemerintah, itu baik hukum, regulasi, semua undang-undang dan peraturan pemerintah itu lahir dari Departemen Dalam Negeri. Sehingga ini konsep daripada semua undang-undang, rancangan itu mereka ini siapkan. Setelah itu lalu sampaikan kepada DPR RI untuk kasakan dan diundangkan. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan oleh Pak Iksan untuk baik kita sekalian dalam hal fungsi dan tugas kita adalah program pikiran yang sudah termuat di dalam undang-undang itu yang beliau akan sampaikan kepada kita sekalian. Kesempatan ini selain rekan-rekan DPR mengetahui, pasti tentunya bahwa tiga fungsi yang melekat di DPR ini tentunya kita sudah tahu, yaitu bahwa fungsi legislasi, kawasan, dan anggaran, bahwa bagian-bagian tertentu yang kita harus pahami, yaitu masalah keuangan.
7: Workshop ini menghadirkan narasumber dari unsur pengawasan dan manajemen risiko pemerintahan yang memberikan materi terkait identifikasi risiko kecurangan, strategi mitigasi fraud, penguatan sistem pengendalian internal, hingga penerapan fraud risk assessment dalam lingkungan pemerintahan daerah. Upaya tersebut sejalan dengan berbagai program penguatan pencegahan korupsi dan pengelolaan risiko yang telah didorong di Kabupaten Nabire maupun Papua Tengah. Peserta workshop terdiri dari pimpinan dan anggota DPRK Nabire, Sekretariat DPRK, serta sejumlah pejabat terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh peserta dapat meningkatkan pemahaman dan kapasitas dalam mendeteksi, mencegah, serta mengelola risiko fraud sehingga mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi diskusi dan tanya-jawab yang membahas berbagai tantangan dalam pengawasan penggunaan anggaran daerah. Pemerintah Kabupaten Nabire berharap hasil workshop ini dapat memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas demi pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat Nabire. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Lembaga Pengembangan Pesta Rawi Daerah LPPD Provinsi Papua Tengah menggelar rapat koordinasi dan konsolidasi dalam rangka mematangkan persiapan pelepasan kontingen menuju Pesta Rawi Nasional 14 yang akan dilaksanakan di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Selengkapnya dilaporkan Robi Vanidi.
2: LPPD Papua Tengah menggelar rapat koordinasi dan konsolidasi dalam rangka mematangkan persiapan pelepasan kontingen menuju Pesta Rawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Rapat yang berlangsung di Ruang Sekretariat Dharma Wanita Provinsi Papua Tengah Jumat 5 Juni 2026 dihadiri Ketua LPPD Provinsi Papua Tengah yang juga Sekretaris Daerah Papua Tengah Dr. Silwanus Sumule, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Papua Tengah Victor Fun, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Tengah, Fritz James Borai, Ketua Harian LPPD Papua Tengah, Pendeta Mince Tebun, Ketua LPPD Kabupaten Nabire, Peter Erari, Ketua Harian LPPD Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, dan sejumlah pengurus lainnya. Ketua Harian LPPD Papua Tengah Pendeta Mince Tebun menjelaskan bahwa melalui rapat tersebut ada sejumlah agenda yang telah disepakati bersama, diantaranya kesiapan pelepasan kontingen oleh Gubernur Papua Tengah serta pembahasan teknis pelaksanaan acara pelepasan yang direncanakan berlangsung pada ibadah ASN dan non-ASN pemerintah Provinsi Papua Tengah pada 15 Juni 2026 mendatang. Menurutnya, pelepasan yang dirangkai dengan ibadah ASN pemerintah Provinsi Papua Tengah sebagai momen untuk doa dan pengutusan bagi seluruh peserta yang akan berangkat mengikuti Pesta Rawi Nasional 14. Pada kesempatan itu, Pendeta Mince Tebun mengajak seluruh umat Kristiani di 8 kabupaten se-provinsi Papua Tengah untuk memberikan dukungan doa bagi kontingen yang akan bertanding membawa nama daerah pada ajang nasional tersebut.
8: Kami hari ini mau fikskan untuk rencana pelepasan kontingen pada tanggal 15 Juni. Itu bertepatan dengan ibadah untuk ASN Provinsi Papua Tengah, dan momen itu kami ambil untuk melepaskan peserta Pesta Rawi ke Papua Barat. Terus liturgi terkait dengan pelepasan itu dari pihak FKUB. Mereka yang akan menyiapkan liturgi dan pelayan firman. Dan saya selaku ketua harian juga sekali lagi menghimbau, mohon dukungan doa dari umat Tuhan yang ada di 8 kabupaten Provinsi Papua Tengah. Dukung kami dalam doa karena semakin dekat pelaksanaan event nasional ini. Untuk itu kami mohon dukungan untuk keberangkatan kami pada tanggal 17 Juni dengan kapal laut seperti itu. Kami sangat mengharapkan Bapak Gubernur selaku penasehat LPPD Provinsi Papua Tengah bisa melepaskan kami, kalau bisa bersama dengan Wakil Gubernur bisa hadir pada tanggal 15 itu. Kami sangat mengharapkan untuk bisa melepaskan kami dengan doa juga dari hamba-hamba Tuhan yang ada di lingkungan Provinsi Papua Tengah.
2: Pesta Rawi Nasional 14 di Manokwari menjadi momen penting bagi Papua Tengah untuk menunjukkan kemampuan terbaik para peserta dalam berbagai kategori lomba, paduan suara, solo, vokal grup, dan musik gerejawi, sekaligus mempererat persaudaraan antar umat Kristiani dari seluruh Indonesia. Robi Vanindi melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
1: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan Warta Berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lain, Ketua Umum LPPD Provinsi Papua Tengah, Dr. Silwanus Sumule menegaskan kesiapan administrasi yang matang dan dukungan penuh sangat krusial bagi seluruh peserta Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesta Rawi yang akan mewakili Papua Tengah pada ajang Pesta Rawi Nasional. Kembali Robi Vanili melaporkan.
2: Kesiapan administrasi yang matang dan dukungan penuh sangat krusial bagi seluruh peserta Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesta Rawi yang akan mewakili Papua Tengah pada ajang Pesta Rawi Nasional. Penegasan itu disampaikan Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesta Rawi Daerah LPPD Provinsi Papua Tengah yang juga Sekretaris Daerah Papua Tengah Dr. Silwanus Sumule saat memimpin rapat koordinasi dan konsolidasi dalam rangka mematangkan persiapan pelepasan kontingen menuju Pesta Rawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Manokwari Provinsi Papua Barat berlangsung di ruang Sekretariat Dharma Wanita Papua Tengah Jumat 15 Juni 2026. Dalam arahannya, ia menekankan bahwa seluruh kebutuhan kontingen harus dipastikan terpenuhi sehingga peserta dapat fokus mengikuti perlombaan tanpa dibebani persoalan teknis selama berada di Manokwari. Menurutnya, LPPD Provinsi Papua Tengah juga perlu mempertimbangkan pembentukan posko kontingen di Manokwari untuk memudahkan koordinasi dan pelayanan kepada seluruh peserta dan ofisial yang berasal dari berbagai kategori lomba. Pada kesempatan itu, ia meminta seluruh unsur panitia untuk memastikan pelayanan terhadap seluruh kategori peserta berjalan baik, mulai dari kebutuhan makan, penginapan, perlengkapan, hingga hak-hak peserta lainnya.
9: Pada prinsipnya, kita di provinsi ini harus mengayomi orang-orang, tetapi anak-anak yang berlomba. Jadi anak-anak yang berlomba ini, murni dia berlomba, dia tidak usah pikir yang lain-lain. Jadi tiba di Manokwari, sudah ada mobil yang jemput, sudah sedikit dorong dia, di penginapan, mereka berlatih. Kalau bisa kita ada posko di Manokwari. Coba carilah satu tempat posko di situ. Jadi kalau memang satu lokasi kita senang, jadi tidak pergi lari-lari kemana. Ada posko di situ, semua keluhan bisa kumpul di situ, kita sama-sama kendaraan standby di situ. Jadi sekali lagi, harapan kita, teman-teman dari LPPD Provinsi memastikan bahwa 12 kategori, orang-orang yang berada di dalam 12 kategori itu dilayani dengan baik. Jadi saat dia bertanding, dia tidak pikir yang lain-lain, mulai dari dia punya makan, dia punya pakaian, dia punya honor, apa dia punya dapat honor itu.
2: Rapat tersebut juga dihadiri Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekda Papua Tengah, Victor Fun, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral Papua Tengah, Fritz James Burai, Ketua Harian LPPD Papua Tengah, Pendeta Mincetebun, Ketua LPPD Kabupaten Nabire, Peter Erari, Ketua Harian LPPD Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sao, dan sejumlah pengurus lainnya. Robby Vanindi melaporkan.
1: Upaya pemberantasan peredaran narkotika di Kabupaten Mimika kembali membuahkan hasil. Polres Mimika memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 296 gram lebih. Hasil pengungkapan kasus yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba pada Mei 2026. Verinuka Sandra, selengkapnya dari Mimika melaporkan.
10: Polres Mimika memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu. Hasil pengungkapan kasus yang dilakukan Satres Narkoba Polres Mimika pada 20 Mei 2026 lalu. Polres Mimika AKBP Billy Hildia Rio Budiman menjelaskan bahwa dalam pengungkapan tersebut polisi berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial NN alias V di kawasan Jalan Perintis Gang Panimbat Mimika. Dari tangan tersangka, petugas menyita ratusan paket sabu yang diduga siap diedarkan di wilayah Mimika.
11: Dan dimusnahkan dengan total berat neto 296,1838 gram. Kemudian untuk barang bukti tersebut apabila dijual itu kira-kira hampir 1 miliar. Sekitar 900 juta sekian, hampir 1 miliar.
10: Kapolres mengatakan tersangka diduga hanya berperan sebagai pihak yang dititipi narkotika oleh seorang pelaku lain berinisial MD alias G yang kini masih berstatus DPO. Polisi menegaskan akan terus melakukan pengembangan kasus guna mengungkapkan jaringan peredaran narkotika yang lebih luas di Kabupaten Mimika.
11: Kemudian perlu kami infokan juga bahwa selama tahun 2026, Polres Mimika itu berhasil mengungkap sabu itu hampir 1 kilo. Kemudian ada ganja juga, itu ada 3,2 kilo. Kemudian ada barang bukti yang lain semacam sinte, itu juga ada 45 ribu sekian, dan obat keras. Apabila itu terjual, itu sekitar 2,7 miliar. Dan kita berhasil menyelamatkan nyawa kurang lebih 3 juta nyawa, kalau kita hitung. Penduduk

Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 5 Juni 2026. Komoditi beras premium per kilogram pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000. Bawang putih per kilogram pasar Kalibobo Rp50.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibobo Rp35.000 hingga Rp50.000, pasar Bumi Raya Rp45.000 hingga Rp50.000. Cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp55.000 hingga Rp70.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp65.000. Daging sapi murni per kilogram pasar Kalibobo Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Gula pasir curah per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp22.000 hingga Rp25.000, pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000. Minyak goreng kemasan per liter pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp27.000. Garam beriodium per kilogram pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk pasar Kalibobo Rp30.000 hingga Rp50.000. Ikan tongkol per tumpuk pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng per tumpuk pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Tomat lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp40.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sayur mayur per ikat pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Polda Papua Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Papua Tengah. Salah satunya melalui audiensi bersama Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Papua Tengah. Bupati Nabire resmi buka kegiatan workshop penguatan peran dan fungsi DPRK Nabire dalam Overall Risk Government yang berlangsung di Aula KPPN Nabire pagi kemarin. Sekian warta berita Radio Republik Indonesia Nabire. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Valen Nelwan, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

doa, 1 juta penyembahan, 1 juta doa. Papua, kita sangat perlu uluran tangan kasih Tuhan. Papua, kita perlu menyatukan mesbah dan doa. Papua, kita perlu menyatukan iman dan pujian. 7 Juni, jam 4 sore di radio kesayangan saudara. 7 Juni, di gereja kita semua masing-masing di seluruh Papua Raya.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire, usah diikuti di Warta Berita Daerah, dan saat ini jarum jam menunjukkan pukul 16:30 waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda saat ini baru saja bergabung bersama Pro 1, dan juga untuk Anda yang sudah mendengarkan dari pukul 5 pagi hingga saat ini, salam kompak dan salam sehat untuk Anda tentunya. Nah, dan juga saat ini pendengar, untuk Anda yang sedang menikmati waktu beristirahat atau waktu bersantai, selamat menikmati waktu luang hingga nanti pukul 17 atau hingga pukul 5 sore, bersama Pro 1 kami menemani rundingan Anda dengan beberapa tembang yang sudah kami siapkan.

0: tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya. Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu. Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Beberapa teman pria baru saja menemani Anda saat ini, mantar kita pukul 16.44 menit ya, waktu Indonesia Timur. Dan juga selamat sore pendengar, saat ini yang masih melaksanakan aktivitas dan juga kesibukan Anda, tetap semangat, semoga sukses selalu ya tentunya. RRI.co.id pendengar, menjelang dimulainya Hari Susu Nusantara 2026, suasana di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan terpantau semakin ramai Sabtu 6 Juni 2026 pagi. Sejak pagi peserta dari berbagai kalangan mulai memadati area kegiatan yang dipusatkan di sekitar Gedung Serbaguna Ragunan. Pantauan RRI di lokasi menunjukkan sejumlah keluarga datang bersama anak-anak untuk mengikuti beberapa atau berbagai kegiatan yang telah disiapkan oleh panitia. Selain area utama acara, beberapa titik kegiatan edukasi juga mulai dipenuhi peserta yang datang sejak pagi hari. Salah satu kegiatan yang paling banyak menarik minat peserta adalah lomba mewarnai bertema peternakan dan susu. Puluhan anak tampak serius menyelesaikan gambar yang telah disiapkan oleh panitia, sementara para orang tua mendampingi dan juga memberikan arahan kepada anak-anak mereka. Informasi lainnya pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya mengatakan sinergi kebijakan menjadi penting di tengah dinamika perekonomian global. Pemerintah juga memastikan kebijakan fiskal berjalan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Ia menilai kondisi tersebut menjadi modal kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Menurutnya, koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah dan bank sentral dapat meningkatkan kepercayaan pasar. Purbaya juga menyoroti dampak nilai tukar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya produksi pelaku usaha yang masih bergantung pada impor. Ia berharap sinkronisasi kebijakan dapat menjaga stabilitas rupiah secara berkelanjutan. Dengan demikian, manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha dan rumah tangga.

tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cepcem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cemcem, berarti jamu daun cemcem. Menikmati loloh cemcem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cemcem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, jarum jam saat ini menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Timur, dan selamat sore untuk Anda saat ini yang masih setia mendengarkan atau mengikuti Apro 1 RRI Nabire. Selanjutnya, pendengar, kami mohon perhatian untuk Anda, kami sampaikan informasi cek fakta. Beredar unggahan tangkapan layar judul artikel di media sosial Twitter atau X yang mengklaim bahwa mantan kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana, yang ditahan Kejaksaan Agung menyebut mantan Presiden Joko Widodo menerima uang suap MBG 2 triliun rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search. Hasilnya mengarah ke artikel di laman gelora.co berjudul Dadan Hindayana dan 2 ex-wakil kepala BGN ditahan Kejagung. Dalam artikel itu diinformasikan penahanan terhadap Dadan dan 2 mantan wakil kepala BGN Lodewijk Pusung dan Sony Sanjaya. Mereka ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi penyimpanan tata kelola program MBG tahun 2025 sampai 2026. Sampai saat ini tidak ada informasi valid, dan Dadan Hindayana menyebut Jokowi menerima uang suap MBG 2 triliun rupiah.

Sama sore pendengar untuk kalian saat ini yang masih mendengarkan Pro 1 dan juga yang bersedia bergabung melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MW 729 kHz atau untuk kalian mendengarkan melalui streaming dan juga melalui RRI Digital. Salam kompak dan salam sehat untuk kalian tentunya. Cuaca untuk kota Nabire sore hari ini masih sangat cerah ya, mendukung berbagai aktivitas dan juga kesibukan Anda saat ini dan bersama Pro 1 hingga nanti pukul 17 lebih 30 menit ya, kurang lebih waktu Indonesia Timur pendengar, atau 35 menit kami hadirkan dengan beberapa tembang yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Penasaran nggak sih, kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah, karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
4: Oh, no.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Pendengar, kita coba beberapa tempat hiburan yang sudah memani ada saat ini. Selanjutnya Jalan Tera Masa Maghrib untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya. Kami hadirkan beberapa tembang bernuansa religi berikut ini.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Pendengar, kita ajukan beberapa tema merenung seru hari yang sudah menemani Anda saat ini. Selanjutnya kami ajukan pendengar untuk kita dengarkan tema masa maghrib untuk wilayah kota Nabire dan sekitarnya.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah dengan gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz. Dan juga gelombang MOE 729 kHz. Dengar demikian beberapa teman-teman religi muslim telah kami hadirkan selepas dari tarhim dan azan maghrib. Dan tentunya kami yang bertugas di Nabire Lintas Malam, saya Manus Emberi dan juga rekan Ferdinand Silalahi di teknik. Ada rekan Sugiono di pemancar radio yang akan setia temani Anda di Nabire Lintas Malam di hari ini, hari Sabtu 6 Juni 2026. Kami akan temani Anda di malam hari ini hingga pukul 24 tepat waktu Indonesia Timur atau pukul 12 malam nantinya. Pendengar jelang pukul 19 tepat nantinya ataupun 19.30 menit ya, dalam acara mimbar agama kami akan temani Anda kembali di sore hari ini ya, tentunya jelang malam, dengan berbagai update informasi yang kami kutip dari rri.co.id dan juga di beberapa portal lainnya.

0: Dikabarkan rri.co.id, sejumlah tim peserta Piala Dunia 2026 mulai tiba di Amerika Serikat jelang turnamen 11 Juni. Mereka kini menempati kamp latihan dan markas yang telah ditentukan untuk persiapan laga. Timnas Argentina jadi salah satu yang tiba lebih awal melalui Bandara Missouri sejak 31 Mei. Mereka tiba dengan pesawat mereka ya bercorak garis biru putih dengan angka 10 ikonik milik Lionel Messi dan Maradona. Messi dan kawan-kawan dikabarkan menginap di Origin Hotel, pusat kota Kansas City. Berdasarkan laporan media setempat, pagar pengaman dan personil keamanan tambahan disiagakan di sekitar area hotel selama mereka tinggal. Dekorasi bertema La Albe Celeste kini menghiasi setiap sudut hotel untuk menyambut kedatangan sang juara bertahan. Gambar besar para pemain bintang Argentina pun terpampang di depan area hotel tersebut. Timnas Inggris menyusul tiba pada 1 Juni dan langsung memulai pemusatan latihan di Florida. Pelatih Thomas Tuchel memanfaatkan sesi ini untuk mematangkan kesiapan seluruh skuadnya, termasuk adaptasi cuaca hingga kondisi lapangan. Para pemain Inggris berlatih dalam suhu tinggi guna beradaptasi dengan kondisi lapangan pertandingan nanti. Mereka juga dijadwalkan melakoni laga uji coba sebelum partai pembuka turnamen resmi dimulai. Sementara itu, media New York melaporkan bahwa timnas Amerika Serikat kini sedang mematangkan tahap persiapan akhir. Pelatih Mauricio Pochettino menggunakan laga persahabatan untuk menyusun kompetisi ataupun komposisi terbaik bagi tim tuan rumah. Adapun sang juara 5 kali Brasil tiba di Amerika Serikat pada Selasa 2 Juni melalui Bandara Internasional Newark, New Jersey. Para pemain terlihat rapi mengenakan jas abu-abu saat keluar dari area kedatangan bandara. Dua bis tim berwarna khas Seleção telah disiapkan untuk menjemput rombongan Brasil di bandara. Pengawalan ketat polisi mendampingi perjalanan mereka menuju lokasi pemusatan latihan. Sementara timnas Turki juga tiba di Amerika Serikat pada tanggal 2 Juni waktu setempat. Skuad yang berjulukan I Yildiz Lilar itu mendarat di Bandara Internasional Fort Lauderdale, Hollywood, Florida. Kedatangan tim disambut langsung oleh sejumlah pejabat ya, diantaranya Duta Besar Turki untuk Amerika Serikat, Sedat Onal, serta Konsul Jenderal Turki, Resu Sahinov. Sejumlah tim lainnya masih akan terus berdatangan hingga beberapa waktu ke depan, seperti Spanyol, Prancis, dan Portugal yang masih bersiap untuk keberangkatan mereka. Piala Dunia 2026 menjadi edisi terbesar dalam sejarah dengan melibatkan 48 tim peserta. Sebanyak 104 pertandingan akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko secara bersamaan mulai tanggal 11 Juni hingga 11 Juli 2026.
1: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
2: Nabire sore ini.

doa. 1 juta penyembahan, 1 juta doa. Papua, kita sangat perlu uluran tangan kasih Tuhan. Papua, kita perlu menyatukan mesbah dan doa. Papua, kita perlu menyatukan iman dan pujian. 7 Juni, jam 4 sore di radio kesayangan saudara. 7 Juni, di gereja kita semua masing-masing di seluruh Papua Raya. Kita menyatukan hati, doa dan sembah bagi Yesus Kristus Tuhan.

0: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
2: Pro 1 RRI Nabire.

Dengar dari MotoGP, pembalap muda Indonesia Veda Pratama resmi naik ke posisi ketiga klasemen sementara Moto3 2006 setelah rivalnya Adrian Fernandez dari tim Leopard Racing dijatuhi sanksi diskualifikasi dari 6 balapan musim ini. Keputusan tersebut diumumkan oleh MotoGP.com usai investigasi teknis menemukan adanya manipulasi tidak sah pada dua mesin yang digunakan pembalap Leopard Racing tersebut. Otoritas kejuaraan menyatakan mesin dengan nomor sekian telah dibuka tanpa izin, melanggar regulasi teknis Moto3 terkait durabilitas dan penyegelan mesin. Sebelum sanksi dijatuhkan, Fernandez berada di peringkat ketiga klasemen dan menjadi salah satu kandidat kuat perebut gelar juara dunia. Namun diskualifikasi dari seri Thailand, Brasil, Amerika Serikat, Spanyol, Prancis, dan Catalunya membuatnya kehilangan 77 poin dan terjun ke posisi ke-20 klasemen dengan hanya menyisakan 13 poin dari hasil finish keempat di tali. Situasi tersebut membawa keuntungan besar bagi pembalap Indonesia Veda Pratama yang menjalani musim debutnya bersama Honda Tim Asia. Pembalap asal Indonesia itu tampil konsisten sepanjang paruh awal musim, termasuk meraih podium ketiga di GP Brasil dan beberapa hasil finish di zona poin.

Kenaikan ke posisi 3 klasemen menjadi pencapaian bersejarah bagi Veda. Pembalap berusia 17 tahun tersebut kini semakin memperbesar peluang untuk menutup musim sebagai salah satu kandidat terkuat dalam perebutan gelar Rookie of the Year sekaligus bersaing di papan atas MotoGP Moto3 2006.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

0: Shalom, saya Miki Nawipa, Gubernur Provinsi Papua Tengah, mengajak seluruh warga Papua Tengah di 8 kabupaten, semua agama, semua golongan, agar dapat melakukan doa serentak di tanggal 7 Juni pukul 17.00 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia Timur di tempat masing-masing. Mari naikkan seruan doa dan pujian bagi kesejahteraan Papua Tengah. 7 Juni 2026, satu hati, satu jam bagi satu Papua Tengah tercinta. Tuhan memberkati Papua Tengah, Tuhan memberkati kita semua.
1: Teh, apa boleh pinjam duit?
2: Hah, apalah kau nih, tanggal tua nih nanya duit. Mana ada duitnya, Teh?
1: Ayolah Teh, nanti awal kalau sudah gajian, awal ganti duit ete lebih.
2: Ah, enggak ada duit ete. Percaya kali kau nih. Ini aja lah, kalau emang kau butuh duit, ete ada saran.
1: Boleh lah Teh, di mana awak pinjam? Di mana ete? Atau bos ete?
2: Ah, ya enggak lah. Kamu ini ketinggalan zaman ya. Sekarang nih ya, ete dengar-dengar nih, ada namanya pinjaman online. Pinjol. Hah, pinjamlah kau di situ duit.
1: Memangnya ete sudah pernah pinjam online?
2: Belum. Tapi ete pernah dengar nih, orang-orang pinjam online banyak dapat duitnya. Sini, ete bantu cari situsnya. Ayo cepat.
1: Bolehlah Teh, ayo.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lagi ngapain kalian nih?
4: Ini lagi pinjam duit secara online.
3: Stop. Sekarang banyak penipuan pinjaman online. Banyak loh pelaku yang sudah tertangkap.
1: Hah? Masa iya?
3: Iya. Nanti kalau kamu gak bisa bayar pinjaman online ini, bisa masuk penjara loh.
1: Syukur awak belum pinjam online. Ete, hampir awak kena tipu.
2: Ya kan, ete gak tahu.
5: Sebelum melakukan sesuatu, pastikan Anda mencari tahu dulu informasi kebenarannya. Jangan sampai tertipu, karena zaman sekarang banyak modus penipuan. Salah satunya modus pinjaman online. Ayo, teliti dalam segala hal.

Benar, demikian beberapa informasi terupdate telah kami hadirkan. Menemani Anda di malam hari ini. Jarum Jadi Studio menunjukkan pukul 19 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti bersama acara Mimbar Agama atau Renungan Rohani di hari ini. Hari Sabtu 6 Juni 2026 kita akan ikuti bersama Mimbar Agama dari Gereja Masehi

hari ketujuh Kristen Advent yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Lukas Pandori. Selepas itu juga kami akan hadirkan beberapa teman-teman religi Nasrani hingga nantinya di pukul 20 tepat waktu Indonesia Timur.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, senang sekali saya Pendeta Lukas Pandori dapat hadir kembali menemui ruang dengar Anda dalam mimbar agama Kristen Advent.

Saudara adalah orang-orang hebat karena saudara memilih untuk membuka dan mendengar firman Tuhan melalui media RRI Nabire. Mari sejenak siapkan hati dan pikiran untuk merenungkan firman Tuhan, didahului dengan berdoa. Bapa kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami dapat hadir di studio RRI ini untuk melayani para pendengar. Kami menyerahkan seluruh rangkaian acara siaran ini ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kami hikmat dan ketenangan agar setiap kata yang kami ucapkan membawa kesejukan, inspirasi, dan kebenaran bagi siapapun yang mendengarkan. Kami mohon perlindungan-Mu atas seluruh perangkat teknis dan sinyal pemancar agar siaran ini dapat diterima dengan jernih dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau memberkati seluruh kru yang bertugas, baik penyiar maupun teknisi, agar kami dapat bekerja sama dengan baik demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.

Shalom. Saat ini kita belajar satu seri pelajaran tentang menanggalkan manusia lama kita. Roma pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara bayangkan, saudara baru saja membeli sebuah rumah tua. Rumah itu kotor, dindingnya mengelupas, atapnya bocor, dan baunya tidak sedap. Apa yang pertama kali saudara lakukan sebelum memasukkan furnitur baru yang mewah ke dalamnya? Tentu saja, saudara harus meruntuhkan bagian yang rusak, membersihkan puing-puingnya, dan mengecat ulang. Saudara tidak bisa menumpuk barang baru di atas kebobrokan yang lama. Begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Banyak orang Kristen hari ini gagal mengalami kuasa transformasi karena mereka mencoba hidup sebagai ciptaan baru, tetapi masih mengenakan pakaian kotor dari masa lalu mereka. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menanggalkan manusia lama kita agar kita hidup baru di dalam Kristus benar-benar nyata. Pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, sebagaimana Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Rasul Paulus mengajak kita, memanggil kita untuk tidak sama seperti dunia ini, atau untuk tinggalkan kehidupan dunia ini, yang mana kehidupan lama kita, kehidupan yang menyakiti satu dengan yang lain, kehidupan yang hidup di dalam dosa. Dia memanggil kita keluar dan menggunakan manusia baru yang Yesus janjikan. Bagaimana kita bisa benar-benar meninggalkan manusia lama? Alkitab memberikan panduan yang sangat jelas yang melibatkan tiga langkah utama. Yang pertama, menyadari dan memutuskan hubungan dengan dosa. Manusia lama kita dicirikan oleh keinginan-keinginan daging yang menyesatkan. Menanggalkannya berarti kita harus mengambil keputusan tegas untuk mati bagi dosa. Efesus pasal 4 ayat 22, yaitu bahwa kamu sehubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Menyadari dan memutuskan hubungan dengan dosa. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ada hal-hal yang kita sadari bahwa itu bertentangan dengan firman Tuhan. Itu adalah keinginan daging kita. Seperti membunuh, mencuri, bersaksi dusta, berbohong, dan menyembah kepada Allah lain. Itu adalah manusia lama kita. Yang mana Rasul Paulus berbicara dalam buku Efesus 4 ayat 22, sehingga kita harus menanggalkan manusia lama, sehingga jangan sampai kebinasaan menjadi bagian kita. Saat kita meninggalkan manusia lama kita, kita akan mengalami satu transformasi, satu perubahan di mana kita mengikuti apa yang Alkitab sampaikan. Roma pasal 6 ayat 6 yang berbunyi, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Rasul Paulus berbicara di dalam Roma 6 ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Pada saat kita mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di saat itu kita menanggalkan manusia lama kita. Kita bangkit dengan hidup yang baru yang Tuhan janjikan. Kita minta kuasa Tuhan sehingga kita dimampukan untuk bisa hidup di dalam kehidupan yang baru. Dengan demikian, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Poin daripada khotbah ini, menanggalkan manusia lama bukanlah proses modifikasi perilaku atau sekedar menjadi orang yang lebih baik. Ini adalah tindakan radikal, penyaliban diri. Kita harus mengakui kelemahan kita dan mengizinkan Roh Kudus mematikan tabiat lama kita. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 bagian B katakan, di luar daripada aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan Yesus setiap hari dalam kehidupan kita. Pada saat kehidupan lama kita menghantui kita, untuk kita melakukan hal-hal yang lama, itulah waktunya untuk kita berdoa meminta Tuhan kasih kita kuasa, sehingga kita dapat menyadari dan kita memutuskan untuk meninggalkan kehidupan kita yang lama. Yang kedua, memperbaharui pikiran atau mindset kita. Perubahan luar dimulai dari perubahan dalam. Jadi bukan hanya tindakan kita, tapi dimulai dari dalam. Itu berarti dari kita punya pola berpikir, pola bertindak kita harus diubah sesuai dengan mindset-nya Kristus. Jika cara berpikir kita tidak diubah, kita akan mudah jatuh kembali kepada pola hidup yang lama. Efesus pasal 4 ayat 23 dan 24, supaya kamu diperbarui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di bagian B ini, memperoleh pikiran ini, ada panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka yang mau diubahkan. Sehingga pada saat hari ini, Rasul Paulus berbicara dalam Efesus pasal 4 ayat 23-24, supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu. Saat kita selalu mengundang Tuhan hadir dalam pikiran kita, roh Tuhan menuntun langkah kita, maka perubahan dari dalam itu terjadi dari hari ke hari. Dan kita melakukan kehendaknya. Saat kita melakukan kehendaknya, kita sementara masuk dalam ciptaan baru menurut kehendak Allah, menurut kebenaran, menurut kekudusan yang sesungguhnya. Karena apa? Kita melangkah melakukan apa yang Yesus kehendaki atau Allah kehendaki. Itulah yang namanya memperbarui pikiran atau mindset, cara berpikir kita. Dengan demikian, tindakan kita akan mengikuti apa yang kita pikirkan. Bagian yang ketiga, dalam kutipan dikatakan bahwa mengenai perjuangan melawan manusia lama ini, hamba Tuhan Ellen G. White memberikan sudut pandang yang sangat tajam dalam bukunya Langkah Menuju Kristus atau Step to Christ. Dalam Step to Christ atau Langkah Kepada Kristus halaman 43, peperangan melawan diri sendiri adalah peperangan yang paling besar yang pernah dialami manusia. Menyerahkan diri sendiri, menaklukkan segala kehendak kepada kehendak Allah, memerlukan suatu perjuangan, tetapi jiwa harus berserah kepada Allah sebelum jiwa itu dapat diperbaharui dalam kesucian. Seorang penulis Amerika yang bernama Nyonya Ellen G. White, dia katakan bahwa peperangan melawan diri sendiri adalah peperangan yang paling besar yang pernah dialami manusia. Kita bisa kalahkan hal-hal yang lain, tapi untuk diri kita sendiri membutuhkan pergumulan yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu dia sarankan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Saat kita menyerahkan diri kita kepada kehendak Allah, maka kita memerlukan suatu perjuangan, tetapi jiwa harus berserah kepada Allah sebelum jiwa itu dapat diperbarui di dalam kesucian. Saat kita menyerahkan diri kita kepada Allah, jiwa kita kepada Allah, maka jiwa itu akan dapat diperbaharui, karena kita minta untuk Tuhan memperbaharui kita. Dengan demikian perubahan itu akan terjadi dari hari ke hari, karena ditopang oleh kuasa Tuhan. Poin dari perkabaran ini katakan bahwa kutipan ini mengingatkan kita bahwa menanggalkan manusia lama adalah sebuah perjuangan harian, hari ke hari, tidak pernah terlepas dalam setiap pilihan dan keputusan, baik di tempat kerja, baik di keluarga, baik di gereja, baik di mana saja, itu adalah keputusan yang harus dilakukan dari hari ke hari. Kita tidak bisa melakukannya dengan kekuatan otot atau tekad kita sendiri, melainkan melalui penyerahan penuh kepada kehendak Allah setiap pagi. Di pagi-pagi hari kita bangun dan menyerahkan diri kita, Tuhan tolong saya di hari ini, bimbing saya, sanggupkan saya, mampukan saya, sehingga saya dapat mampu untuk mengendalikan diri saya, karena kehidupan lama ini terus menghantui saya, selalu membuat saya keluar daripada kebenaran yang Engkau maksudkan. Sehingga dalam kutipan ini menyarankan kepada saudara dan saya, pendengar RRI dimanapun saja berada, mari kita bawa diri kita hari ke hari. Pada saat kita tiba pada titik di mana kita mau melakukan kehidupan kita yang lama, itulah waktunya untuk kita berdoa, memanggil Tuhan, mampukan saya untuk melewati tantangan ini. Mampukan saya untuk tinggalkan kebiasaan saya. Mampukan saya untuk tinggalkan manusia lama saya. Dengan demikian saya terus dibaharui dari hari ke hari dalam kehidupan yang Yesus janjikan. Kesimpulan dari perenungan pada saat ini. Sebagai penutup, mari kita melihat sebuah refleksi dari kehidupan nyata di era modern ini. Michael Francis,
di era modern mengantongi jutaan dolar seminggu melalui jalan yang gelap. Manusia lamanya penuh dengan kekerasan, ketamakan, dan ego. Namun ketika dia menemukan Kristus di dalam sel penjara melalui pembacaan Alkitab, dihadapkan pada pilihan tetapi menjadi bos mafia yang ditakuti atau melepaskan semua kekayaan ilegal itu untuk menjadi pengikut Kristus yang bebas atau memiliki manusia baru. Frances memilih menanggalkan manusia lamanya. Prosesnya tidak mudah. Dia menghadapi ancaman pembunuhan dan penolakan. Namun di era modern ini, dia berdiri sebagai bukti hidup bahwa kuasa salib sanggup menguburkan manusia lama sedalam-dalamnya. Panggilan, saudara-saudaraku, manusia lama kita mungkin berwujud kemarahan yang tidak terkontrol, kecanduan, pornografi, kemabukan, di era digital, kepahitan, masa lalu, atau kesombongan rohani. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita, tanggalkanlah itu semua. Jangan bawa rongsokan masa lalu ke dalam masa depan indah yang sudah Tuhan siapkan. Dengan demikian, kita terus dibaharui dengan kehidupan baru yang Tuhan janjikan. Melalui kehidupan kita, keluarga kita diberkati. Melalui kehidupan kita, tetangga kita diberkati. Melalui kehidupan kita, tempat di mana kita bekerja diberkati. Atasan kita diberkati, teman kerja kita diberkati, bawahan kita diberkati. Karena kehidupan baru nyata dalam hidup kita, yaitu hidup di dalam Kristus. Puji Tuhan, pendengar RRI dimanapun saja Anda berada. Marilah kita menanggalkan manusia lama kita. Kita hidup melakukan kehendak Allah. Dengan demikian hidup kita diberkati dan kita boleh menjadi saluran berkat Allah. Melalui kehidupan kita, ada banyak orang dituntun kepada Kristus. Mari kita berdoa agar Roh Kudus memampukan kita menyalibkan ego kita hari ini dan mengenakan manusia baru yang penuh kebenaran, kekudusan di dalam Kristus. Saya bawa firman ini dalam nama Yesus. Amin.

Untuk menutup akan renungan ini, saya akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga siaran kami di RRI pada hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Kami bersyukur untuk setiap telinga yang mendengar dan setiap hati yang terhubung melalui frekuensi ini. Kami berdoa agar apa yang telah disampaikan tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat menjadi benih kebaikan, kekuatan, dan penghiburan bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Ampunilah kiranya jika ada kata atau sikap kami yang kurang berkenan selama siaran berlangsung. Biarlah melalui media RRI ini, kami terus dapat menjadi saluran berkat bagi bangsa dan negara. Kini kami akan kembali ke aktivitas masing-masing, kiranya penyertaan-Mu tetap beserta kami. Dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin. Tuhan berkati pendengar RRI dimanapun saja berada.

0: Bagaimana tidak saya pulang lagi di sini?
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
2: Makasih.
3: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.
4: Pro 1 RRI Nabire.

0: Aduh, adik, aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adik, adik tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari halodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

Shalom, saya Miki Nawipa, Gubernur Provinsi Papua Tengah, mengajak seluruh warga Papua Tengah di 8 kabupaten, semua agama, semua golongan, agar dapat melakukan doa serentak di tanggal 7 Juni pukul 17.00 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia Timur di tempat masing-masing. Mari naikkan seruan doa dan pujian bagi kesejahteraan Papua Tengah. 7 Juni 2026.

0: satu hati, satu jam bagi satu Papua Tengah tercinta. Tuhan memberkati Papua Tengah, Tuhan memberkati kita semua.
1: Pro 1 RRI Nabire.

0: Selamat malam pendengar Radio Pulau 1, Nabira di mana saja Anda berada. Demikian beberapa tembang-tembang religi Nasrani ya. Selepas dari acara mimbar agama Kristen Advent ya, telah kita dengarkan dan lari bersama. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 20:28 menit waktu Indonesia Timur. Sekiranya dengan hadirnya acara ini dapat memberikan kekuatan iman kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Anda juga dapat mendengarkan siaran ini di setiap hari Sabtu malam atau malam Minggu di pukul 19:30 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih jelang pukul 21 tepat nantinya dalam BMBN Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta. Kembali kami update informasi dan juga musik ke ruang dengar Anda hingga nantinya di pukul 21 tepat. Dari Nabire Pulau Papua Tengah menggelar audiensi bersama Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Papua Tengah sebagai upaya memperkuat sinergi dalam menjaga kerukunan umat beragama dan menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas yang kondusif di wilayah Papua Tengah. Kegiatan ini berlangsung di Mapolda Papua Tengah pada Jumat kemarin. Audiensi ini dipimpin Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Jeremiah Sorrentini yang didampingi Wakapolda Kombes Gustav R. Urbinas serta dihadiri Ketua FKUB Papua Tengah Dr. Andes Ignatius Robertus Adi beserta Sekretaris dan anggota FKUB Papua Tengah. Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Papua Tengah menegaskan bahwa FKUB merupakan mitra strategis kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan dan memperkuat kerukunan di tengah keberagaman masyarakat Papua Tengah. Menurutnya, kolaborasi antara kepolisian dan tokoh agama memiliki peran penting dalam menjaga keamanan daerah. Melalui sinergi tersebut, berbagai persoalan sosial maupun potensi gangguan Kamtibmas dapat diantisipasi sejak dini. Kapolda juga membuka ruang bagi FKUB untuk memberikan masukan terkait langkah-langkah yang perlu dilakukan kepolisian dalam menciptakan situasi yang aman dan damai di Papua Tengah. Selain membahas situasi keamanan, kedua pihak juga berdiskusi mengenai berbagai program kolaboratif yang dapat dilaksanakan bersama, mulai dari penyuluhan, dialog lintas agama, edukasi masyarakat, hingga kegiatan sosial yang melibatkan tokoh agama dan kepolisian. Kapolda menegaskan bahwa pendekatan dialog akan terus dikedepankan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.
1: Abah boleh pinjam duit?

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ya. Masih bersama saya Manu Samiri, penyiar Anda, dan juga rekan Ferdinand Silalahi di teknik. Ya. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 20.33 menit waktu Indonesia Timur. Kami kembali temani Anda dengan update informasi ya. Dari portal resmi kami di rri.co.id. Dan juga ada beberapa portal lainnya ya, menemani malam minggu Anda. Dikabarkan euforia Piala Dunia 2026 mulai terasa di Kabupaten Nabire. Ini salah satu tempat yang siap menjadi pusat berkumpulnya pecinta sepak bola, yaitu BT Cafe yang berlokasi di Jalan Samratulangi. Pengelola BT Cafe Dwi Kurniawan mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan berbagai fasilitas untuk menghadirkan pengalaman nonton bareng atau nobar yang nyaman bagi masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia ini. Hal ini dikatakan Dwi Kurniawan ya Jumat kemarin. Disebutkan tak hanya untuk menyaksikan pertandingan bersama, pengunjung juga akan disuguhkan berbagai aktivitas interaktif seperti kuis dan tebak skor yang berhadiah menarik. Selain itu juga menyiapkan pembagian merchandise resmi dari penyelenggara pada beberapa pertandingan besar sebagai bentuk apresiasi bagi para pengunjung yang ikut memeriahkan suasana. Menurutnya sejumlah laga unggulan hingga partai final Piala Dunia 2026 akan ditayangkan sehingga masyarakat Nabire memiliki alternatif tempat berkumpul untuk menikmati pertandingan bersama keluarga dan sahabat. Dia juga berharap kegiatan nobar ini tidak hanya menjadi hiburan, tapi juga jadi ruang mempererat silaturahmi antara warga di Nabire. Dia juga mengingatkan agar seluruh pecinta sepak bola tetap menjaga sportivitas, menghormati perbedaan dukungan, serta dapat menjaga keamanan dan ketertiban selama nobar berlangsung. Dengan konsep kebersamaan, hadiah menarik, dan suasana yang meriah, BT Cafe berpotensi menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat Nabire untuk menikmati euforia Piala Dunia 2006 bersama-sama.

0: Relas panggilan kepada tergugat nomor 15 garing PDT.3 garing 2026 garing PNNAP pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2026, saya Danang Gali Wahyu Hidayat AMD, jurusita pada Pengadilan Negeri Nabire atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 15 garing PDT.3 garing 2026 garing PNNAP tanggal 14 April 2026 telah memanggil Donata Japeu bertempat tinggal dahulu di Jalan Kampung Gerbang Sadu RT 003 RW 000 Kelurahan Gerbang Sadu Kecamatan Nabire Barat Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah. Namun sekarang tidak diketahui keberadaannya sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Nabire yang diselenggarakan di Jalan Merdeka nomor 69 Nabire pada hari Senin tanggal 7 September 2026 pada jam 10 waktu Indonesia Timur dalam perkara perdata antara Peter Bagubau sebagai penggugat lawan Donata Japeu sebagai tergugat. Panggilan umum ini saya jalankan dengan cara mengumumkannya melalui RRI Nabire yang ditetapkan oleh pengadilan. Jurusita tertanda Danang Gali Wahyu Hidayat AMD.
1: Pro 1 RRI Nabire.

0: Hai Electrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Halo, An. Titipannya wis tak weni kepada Krusno, yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
3: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Nabire malam ini.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta.
0: Nabire, malam ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priok menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka. Bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seperindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priok menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purabaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
6: dalam hasilnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
5: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
6: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
5: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
7: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan moneter seirama, saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
8: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
8: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik, sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
7: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
8: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, benar. Saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Benar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi oleh jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaan untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
11: Kami dengan kunci sama tasbih sama tadi coklat juga. Berapa banyak Pak belanjanya? Gak banyak sih, cuma coklatnya 2 kilo sama si kambingnya ada 3
12: berapa. Masih ada barang yang belum dibeli?
11: Banyak banget.
12: Rencana beli apa aja Pak?
11: Sudah cukup. Dengan keuangannya sudah cukup juga.
10: Nah, benar, selain itu jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darayan. Ayan.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
14: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penjelasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
15: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal serangan jantung seperti itu.
14: Ya, selain itu pendengar PPIH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Setenggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23:10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisokola Protibara Ditus Mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
16: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, membuat kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri yang mana ia sering menyarankan Kok ke net sendiri. Akan tetapi ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
17: Permainan yang cukup melelahkan karena kondisi beberapa hari belakangan yang hari ini sangat-sangat cepat dan itu cukup menguntungkan pemain saya karena dia tipe permainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang sangat-sangat kencang.
16: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada Victor Lee di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengshu, Tan Ning, dan dari sektor

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: menginjakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga .
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: 20.000 aja bu, telur bebeknya.
1: Lu, itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Nabire malam ini.
6: Pendengar dari Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada, jarum jam di studio menunjukkan pukul 22 tepat waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti acara drama mini radio. Untuk hari ini, hari Sabtu, 6 Juni 2026, malam minggu, kita akan dengarkan bersama satu mini drama ya, produksi dari RRI Ternate dengan judul Tulang Rusuk Bukan Tulang Punggung.
7: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
8: Kamu tuh jadi istri jangan cuma bisa minta duit, repotin aja.
9: Seorang perempuan terkadang selalu dianggap salah. Menjadi seorang ibu rumah tangga tanpa penghasilan dianggap salah. Menjadi seorang perempuan pekerja yang harus meninggalkan anak juga dianggap salah. Lantas apa sebenarnya yang diinginkan dunia untuk kita para perempuan? Inilah persembahan drama radio Tulang Rusuk Bukan Tulang Punggung, produksi RRI Ternate.

0: banget ya jadi istri. Udah jam 7 ngesiapin sarapan kek, ya malah belum bangun. Sekarang aku yang harus cuci piring. Kurang baik apa lagi coba adik ipar ini?
1: Hati-hati, nanti piringnya pecah. Cuci piring aja banyak ngeluh.
0: Eh kak, istri kamu tuh disuruh bangun kek, gimana kek? Enak aja aku yang harus cuci piring. Gara-gara piring-piring ini, kuku-kuku aku jadi rusak tahu.
1: Biarkan dulu Hani tidur. Semalam ponakanmu rewel, makanya dia begadang sampai subuh.
0: Itu bukan alasan, Kak. Yang namanya istri itu wajib bangun pagi buat sarapan untuk suami. Kalau kayak gini, kita mau makan apa coba? Aku juga harus ke kampus, Kak. Masa iya aku belajar dengan perut kosong?
1: Jangan terlalu manja, Mira. Kamu udah gede kan, bisa masak sendiri. Apa enggak telur dadar kek, kan gampang.
0: Bela aja terus si Hani, mentang-mentang istrinya. Istri kok gak bisa ngurusin suami?
2: Maaf, Kak Hani telat bangun. Biarin aja piring kotornya, nanti Kak Hani lanjutin nyuci. Mas, maaf ya.
1: Iya, gak apa-apa.
0: Dari tadi kek, lihat nih kak, kuku Mira jadi rusak.
1: Ya sudah, nanti Kak Andre ganti kerugiannya. Kamu boleh ke salon lagi percantik kuku kamu itu.
0: Tapi dua kali lipat ya kak.
1: Iya, dasar anak manja.
2: Tapi mas, cincin nikah yang mas gadein hari ini jatuh tempo loh.
0: Ih, apa sih? Pokoknya Mira gak mau tahu ya, Kak Andre harus ganti rugi hari ini. Kuku Mira sampai rusak loh gara-gara cuci piring.
2: Tapi Mir, kalau gak dibayar hari ini, cincin nikah Kak Hani akan dilelang.
0: Ya, itu kan urusan Kak Hani. Masa aku harus berkorban hanya karena cincin nikah yang gak seberapa itu?
1: Udah. Aku pusing. Tiap hari kalian gak bisa sekali aja akur.
0: Ya masa iya kak? Aku harus ke kampus dengan kondisi kuku yang kayak gini. Malu kak, mau taruh di mana kak mukaku?
1: Ya udah, ini duitnya. Kakak pusing dengan rocehan kamu.
0: Nah gitu dong.
2: Tapi mas, cincin aku gimana?
0: Itu sih derita Kak Hani. Makanya jadi istri tuh jangan bisa minta duit aja ke suami. Kerja dong, biar punya penghasilan sendiri.
2: Tapi mas, cincin itu mas gadein kan juga buat bayar kuliahnya Mira.
1: Ya, nanti aku cari uangnya hari ini.
2: Tapi kalau nggak dapat gimana? Itu bukan hanya cincin nikah ya, mas. Itu juga mahar pernikahan kita. Berat tanggung jawabnya, mas.
1: Kamu ini, bawel banget jadi istri. Benar kata Mira. Kamu tuh jadi istri jangan cuma bisa minta duit. Repotin aja.

Ya Allah, hari ini aku harus merelakan satu-satunya barang berharga yang aku miliki. Cincin pernikahanku harus aku relakan demi adik kesayangan suamiku. Apa aku salah jika aku hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan? Apa aku salah jika aku meminta hakku sebagai seorang istri?

0: Hani, anak nangis kok dibiarin aja? Kamu masih marah ya sama aku?
1: Ini baru mau aku tenangin, Mas.
0: Kamu tuh ya, lelet banget. Lama-lama bosen aku sama kamu, Han. Kamu bisa gak sih jadi istri pada umumnya? Suami pulang, disambut dengan senyuman, pakai baju yang bagus, bukan daster yang sobek-sobek kayak gini. Wajah tuh dirawat, kayak ini malah penuh jerawat. Gimana aku mau betah di rumah?
1: Ya kalau Mas mau aku tampil cantik, bebas jerawat, pakai baju yang bagus, ya modalin dong, Mas. Masa iya? Kamu berharap penampilanku kayak istri pejabat, tapi uang yang kamu kasih tuh pas-pasan. Kadang malah nggak cukup.
0: Kamu mau cari gara-gara, Han? Kamu mau kita bertengkar lagi? Aku capek.
1: Aku lebih capek, Dre. Aku capek dengan semua perlakuan kamu. Aku capek tiap hari selalu saja salah di mata kamu. Aku juga capek ngelihat kamu selalu manjain adik kamu. Padahal kita pun pas-pasan. Aku harus gimana, Dre?
0: Benar ya kata Mira. Sebaiknya kamu kerja biar bisa hasil uang sendiri.
1: Aku bisa aja kerja. Tapi siapa yang akan jagain anak kita, Mas?
2: Kalian gak usah khawatir. Ada kah teman sama aku yang lagi butuh kerja? Dia pernah jadi babysitter loh. Jadi Kak Hani bakal lebih tenang kerjanya. Untuk gaji kalian gak bakal pusing. Karena dia gak minta banyak kok, cuma 1 juta sebulan.
0: Bagus tuh. Bilang ke teman kamu, Mir. Besok dia mulai kerja aja ya.
1: Kok besok? Kan aku juga belum dapat kerja.
0: Ya kan mulai besok kamu cari kerja. Masa iya kamu ngelamar kerja bawa anak?
1: Akhirnya aku kerja juga. Nak, maafin mama ya. Mama harus ninggalin kamu demi mendapatkan uang. Mama terpaksa lakuin ini, Nak.
2: Kak Hani, kakak jadi kasir di sini ya?
1: Iya, Mir. Kamu belanjanya banyak juga ya?
2: Ya, ini kan hari ulang tahun aku. Tadi sih Kak Andre kasih aku hadiah uang buat belanja, terus buat makan-makan juga sama teman-teman.
1: Wah, kakak kamu baik banget ya sama kamu. Beda kalau sama istrinya.
2: Cemburu? Cemburu kok sama adik kiper sendiri? Ya wajarlah Kak Andre baik sama aku, kan aku adik kandungnya. Semenjak ibu dan ayah meninggal, Kak Andre tuh janji akan selalu bahagiain aku, adiknya.
1: Andre juga berjanji kok sama Allah kalau dia akan bahagiain Kak Hani saat dia ngucapin ijab kabul. Tapi sayang, mungkin itu hanya janji manis ya. Buktinya, sekarang kakak iparmu ini harus meninggalkan anak yang masih bayi. Yah, demi membantu ekonomi keluarga. Dan kamu malah berfoya-foya.
2: Ih, resip banget sih Kak Hani. Ini dihitung aja semuanya berapa?

0: Mas Andre, kok jam segini udah pulang? Gak biasanya?
1: Tadi kerja. Kerjaku gak banyak, makanya cepat pulang.
0: Oh gitu. Anak kita udah tidur?
2: Udah dari tadi.
0: Terus, kamu belum mau pulang, Lisa?
2: Aku baru selesai beres-beres barang. Ini udah mau pulang kok.
1: Ya sudah, biar aku antar ya.
0: Mas, kamu punya profesi baru ya?
1: Maksudnya?
0: Kamu ngojek, makanya mau nganterin Lisa.
1: Masa iya aku ngojek? Kan kasihan Lisa pulang sendiri. Ini udah larut loh.
0: Hah, aku juga pulang sendiri. Gak ada yang jemput. Padahal aku punya suami yang udah pulang dari tadi. Tapi ya gak ada inisiatif buat ngejemput istrinya ya.
1: Han, udah jangan mulai lagi. Ada Lisa loh, malu nanti kita.
2: Sebaiknya aku pulang saja. Besok pagi aku balik lagi. Permisi.
1: Kamu kenapa sih cari gara-gara mulu?
0: Aku bukan cari gara-gara, Mas. Cuma aneh aja tumben-tumbennya kamu pulang cepat. Selama kita nikah, ini pertama kalinya kamu pulang cepat loh.
1: Terus salahnya di mana? Kalau memang pekerjaan aku gak banyak.
0: Terus tadi, bisa-bisanya kamu mau nganterin Lisa pulang. Aku aja pulang sendiri kok.
1: Itu hanya bentuk terima kasih aku, karena dia udah menjaga anak kita, Hani.
0: Iya, dia kan digaji, Mas. Bukan kerja sukarela. Selama ini kamu gak pernah tuh berterima kasih ke aku. Padahal aku yang mengandung, melahirkan, menjaga anak kamu, darah daging kamu. Eh, giliran Lisa malah segitunya.
1: Ya kan kamu ibunya. Kamu ibu dari anak kita. Masa iya tiap hari aku harus berterima kasih ke kamu?
0: Kayaknya kamu memang lebih menghargai kerja keras orang lain daripada kerja keras istrimu sendiri ya.
1: Udah deh, Hani. Aku malas bertengkar.
2: Aduh, tiap malam kerjanya bertengkar terus. Kak Hani, kamu tuh jadi istri gak becus banget ya. Lihat tuh, sehari aja Lisa di sini semuanya beres. Jagain anak, malah beberes rumah, masak, gak kayak kamu.
0: Ya kalau gitu jadiin aja Lisa ipar kamu. Ya Allah, langkahku begitu berat melangkah menuju tempat kerja. Aku merasa ada yang salah. Apa sebenarnya yang terjadi ya Allah? Hatiku merasa mereka menyembunyikan sesuatu.

0: Kamu cantik banget ya, Liz. Aku beruntung banget deh, punya pacar secantik kamu.
1: Jadi ini kelakuan kalian di rumah?
0: Hani, ini hanya salah paham.
1: Salah paham apa? Aku dengar semuanya. Bagaimana kamu merayu wanita ini? Aku dengar, Mas.
0: Ini tidak seperti yang kamu bayangkan.
2: Udah, sayang. Untuk apa kita tutupin lagi? Hani juga udah tahu kok kalau kita pacaran.
1: Oh, jadi ini alasannya kamu suruh aku kerja. Biar kamu bisa bebas ketemu dengan perempuan ini di rumah kita. Wow, hebat. Hebat kamu, Ndre. Pantas aja hari pertama aku ketemu Lisa, perasaan aku tuh udah gak enak. Ternyata dia selingkuhanmu.
2: Hei, Hani, jangan sok jadi orang yang paling tersakiti deh. Wajar dong Kak Andre cari perempuan yang lebih baik, lebih cantik, dan lebih pintar ngurus rumah.
1: Wow, kejutan yang sangat menyenangkan. Gak heran ya kalau Mira juga tahu tentang perselingkuhan ini. Adik dan kakak sama aja, sama-sama gak punya harga diri.
0: Hani, cukup. Cukup kamu menghina kami. Ini semua salah kamu. Kamu gak becus jadi istri. Kamu juga gak becus jadi ibu.
1: Iya, benar. Benar kata kamu, Ndre, aku yang salah. Sejak awal memang aku yang salah, Ndre. Aku salah pilih pasangan hidup. Aku salah pilih kamu jadi suami aku. Aku pikir kamu pria baik-baik yang bisa bahagiain aku. Aku pikir kamu imam terbaik buat aku dan anakku. Ternyata semua harapan itu salah. Aku yang harusnya hanya menjadi tulang rusuk, terpaksa menjadi tulang punggung hanya untuk memuaskan ego kalian. Puas kamu, puas. Kalian puaskan melihat aku menderita. Aku dan anakku akan angkat kaki dari rumah ini. Tapi Ndre, sebelum itu kamu harus dengar ini, Ndre. Aku mau kita cerai.

Demikian drama radio produksi RRI Ternate. Penulis naskah Rima Amurang. Teknik montase Izar. Penyelia musik Michael Ejra. Dengan para pemain, Hani diperankan oleh Koldi, Idar sebagai Andre, Mira diperankan Jilan, dan Ria sebagai Lisa. Sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
2: Ah, nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
1: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
2: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
1: tolong
2: tas
1: ya.
2: Yang aku beli
1: ini
2: itu lagi
1: loh.
2: Promo?
1: Aku lagi ngomong penting loh.
2: Iya, apaan sih?
1: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
2: Udah.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja nggak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Semua pendengar dari Persatu Negara di mana saja Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama drama mini radio ya. Dalam jam studio menunjukkan pukul 22 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Jumpa lagi di malam hari ini di hari 16 Juni 2006 dalam acara musik tradisional dan budaya Papua. Bersama saya Manu Samberi dan juga rekan Ferdinand Silalahi di teknik, kami akan temani Anda hingga pukul 23 tepat waktu Indonesia Timur di acara Ruang Rindu.

Kami awali informasi seputar Papua. Di malam hari ini, pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat setempat membenahi pranata dan struktur adat mulai dari tingkat suku hingga kabupaten kota. Melalui rapat koordinasi lembaga adat se-Provinsi Papua yang berlangsung pada 4 hingga 5 Juni 2006 di Kota Jayapura kemarin. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat Papua, Max Olua, di Jayapura Kamis kemarin mengatakan bahwa kelembagaan ini sudah tertata dengan baik, maka pemerintah daerah lebih mudah menjalankan berbagai program strategis, mulai dari pelatihan, peningkatan pendidikan, hingga upaya pelestarian bahasa ibu dan nilai luhur budaya yang terancam pudar. Dijelaskan pihaknya berharap melalui kegiatan tersebut lembaga adat dapat kembali menjadi jati diri dan kebanggaan daerah, sekaligus menjadi mitra kuat pemerintah dalam menjaga persatuan masyarakat. Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Pengembangan Masyarakat dan Budaya, Matias B. Manu, mengatakan bahwa pemerintah daerah memastikan keberadaan masyarakat adat bukan sekedar pelengkap, melainkan fondasi utama dan pilar strategis dalam membangun Papua yang maju, bermartabat, dan beradab.

0: namanya buah?
1: Buah pinang.
0: Cara makannya?
1: Cara makannya, buka pinang, baru sirih, kalau di kapur baru makan.
2: Slogan 4 sehat 5 sempurna menjadi hal biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, berbeda dengan masyarakat di Papua, 4 sehat belum sempurna tanpa makan pinang. Makan pinang seperti permen sudah menjadi rutinitas atau tradisi masyarakat di Papua. Tidak hanya menjaga kesehatan gigi dan gusi, pinang dan siri juga menjadi lambang keakraban dan persaudaraan. Hingga saat ini, pinang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di Papua.
3: Pro 1 RRI Nabire, Kanal Informasi dan Inspirasi.

satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

Ya baik pendengar, Nauluk, lagu yang berasal dari daerah Wamena, Lanijaya ya. Mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya Papua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti acara berikut, yaitu Ruang Rindu.

0: Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Nabire, di mana saja Anda berada mendengarkan siaran kami. Senang sekali jumpa di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk edisi hari ini, hari 1, malam minggu, 6 Juni 2026. Tentunya bersama saya Manu Samberi dan juga rekan Ferdinand Silalahi. Kami akan temani Anda dalam acara ini hingga pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur.
1: Tak pernah ku ragu dan selalu ku ingat.
0: 0984-22074 dan juga di 0813-5494-419. Dan sudah ada yang terhubung di via WhatsApp. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Ya, baik, kita terima yang di studio. Halo, selamat malam.
2: Biru WC.
0: Ah, selamat malam Om Pai.
2: Ya. Monitor ini
0: okay. Ah.
2: Apa ini?
0: Oh, pakai okay. HP. Buat siap.
2: Iya, iya. Malam baik.
0: Malam baik.
2: Om Pai.
0: Siap.
2: Tetap semangat, tetap bertugas, dan Erina Bire tetap kayak di udara.
0: Iya. Siap.
2: Oke. Okay. Iya. Yang pembuka pintu tadi lewat HP itu ada mungkin sinyal ke?
0: Ah, itu lagi panggil-panggil tapi tidak ada jawaban.
2: Ya, selamat malam saja untuk yang pembuka pintu lewat HP. Untuk semua pemirsa Erina Bire dimanapun berada, terlebih khusus teman-teman kesehatan,
0: iya,
2: yang lagi bekerja di RSUD Nabire, di teman-teman yang di puskesmas perawatan, selamat malam untuk semua yang di pustu polindes, malam baik untuk kamu semua. Ini itu salah satu lagu kah dari Gen Mofu?
0: Dari Gen Mofu ini yang mana ini?
2: Dan mau aku lagu itu Insose kah itu?
0: Insose, okay, baik.
2: Lagu ini saya bingkiskan untuk semua pemerhati Rina Bire dimanapun berada. Saya mau colek ini antara dua orang ini nih.
0: Itu siapa?
2: Mama Novel di sama Busa.
0: itu harus itu colek orang.
2: Nenek Suwo.
0: Mama
2: Suwo nih. Mama
0: Suwo itu kadang-kadang dia masuk tiba-tiba itu. Jatong kaget juga.
2: Iya. Mama Novel, malam baik. Jadi paman di Kalibobo sini, ini Bung Deddy Fox dengan Dompu Kru ini ada monitor juga. Jadi selamat malam. Ada keluarga Kabare, keluarga Ayomi, turun sampai di pantai keluarga Mata Keri. Ya, untuk semua saja keluarga besar Kalibobo yang ada di rumah sini, malam ayo untuk kamu semua. Okay. Baik,
0: iya.
2: Jadi ini pulang itu sudah.
0: Okay, baik. Ya. Ternyata ini yang dengar banyak juga ini, tapi
2: mungkin
0: senyum-senyum saja kah?
2: Mungkin kah? Iya, teman-teman kesehatan saja yang ada di puskesmas, mulai dari Kamar Sano sampai ke Goni. Selamat malam untuk kamu semua, tetap semangat dalam pekerjaan tugas tanggung jawab kita orang.
0: Pasti.
2: Sebagai petugas kesehatan, intinya juga pandalkan Tuhan dalam ketumpunya pelayan.
0: Siap, amin.
2: Iya, oke, okay,
0: oke.
2: Okay. Saya undur sedikit baik, dulu, ya. Baru nanti sebentar saya masuk.
0: Siap, baik. Boleh.
2: Ya, Pagiana,
0: ya, selamat. Ya, pembuka pintu kita di malam hari ini ada Paman Yoteni dari Puskesmas Kalibobo, ya, yang sudah bergabung, ya, merequest lagu dari John Mofu, ada Insose. via WhatsApp ya. Kami terima dulu. Halo, selamat malam.
3: Iya, selamat malam Minggu, Ruang Manu.
0: Ah, selamat malam Minggu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
3: Iya.
0: Lai, apa kabar?
3: Kabar-kabar dia lain sini.
0: Ah, tadi mungkin sedikit gangguan nih, apa ya?
3: Iya, jadi sini suaranya gak kedengaran.
0: Oh, gitu. Sekarang iya. Sudah?
3: Udah jernih suaranya.
0: Ah, mantap.
3: Ya. Makanya aku tadi ngitung
0: ini. Jadi, ini lagi apa di Tapanuli nih? Lagi bikin apa ini? Santai-santai kah?
3: Nyantai-nyantai
0: ini. Oh, nyantai-nyantai. Sendiri kah?
3: Iya, dari hujan. Kering tadi.
0: Oh, berarti sama dengan Abire baru berhenti.
3: Oh iya, ini cuma dari sore doang.
0: Oh, dari sore.
3: Iya, okay. Jam 6:30 sudah reda. Iya, aku mau dengerin lagunya dari Christine Panjaitan.
0: Christine Panjaitan yang mana, Bang?
3: Kalau ada itu yang terlambat sudah.
0: Terlambat sudah, pasti ada.
3: Oke, salamnya yang pertama buat Lai Manu, selamat tunggu sampai tuntas. Buat Lai Berdinan juga, sudah Lai di sana.
0: Selamat malam, Lai.
3: Ini dari Tapanuli, dari Medan
0: dari Tapanuli ini. Lai Luhut ini.
3: Iya, ya, salam lah buat lelai-lelai itu. Terus ada juga Denja. Ini dia itu yang barusan turun siapa tadi?
0: Tadi itu Pak Mantri oh, Yoteni salam dari Kalibobo.
3: Oh, salam buat Pak Mantri tadi.
0: Iya,
3: terus ada juga Diren, Mama Novel, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Bagus, Mama Merawet,
0: iya.
3: Bang Regamudi, Bang Putra Kamoro. Ada juga Pak Junaidi, Bunda Sonatika, Bunda El, Bunda Linda, Pak Yoman di Bali juga. Dan buat sima-simanya lah yang mendengar dari mana yang apalah
0: itu. Oke.
3: Yang berkat, ya. Ada itu lagunya itu lain.
0: Tadi lagunya apa?
3: Terlambat sudah.
0: Oke, siap.
3: Ini lagunya ditunggu buat Lai Manu, selamat juga sampai tuntas dan tetap semangat. Nanti pelangnya berdua di hati.
0: Siap.
3: Nah, malah. Terima kasih Lai Horas.
0: Horas juga buat Bang Luhut ya dari Tapanuli Utara ya, sudah bergabung. Katanya lagu dari Christine Panjaitan, Terlambat Sudah. Di belakangnya Bang Luhut. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Insar.
4: Iya, selamat malam juga.
0: Baik, siap. Insar mau request lagu apa kah?
4: Yang lagunya Anissa yang.
0: Apa?
4: Lagunya Anisayang.
0: Anisayang.
4: Ya, dari Bung Teismai.
0: Dari siapa?
4: Bung Teismai.
0: Bung Teismai, siap.
4: Ya.
0: Salam-salam.
4: Ya, salamnya untuk Bang Ruhut yang baru lewat tadi. Selamat malam, Bang Ruhut.
0: Iya.
4: Pak Nyoman di Bali. Bunda El di Manado, semuanya selamat malam.
0: Iya.
4: Terus Mama Bagus, Mama Winde, Mama Ina, Mama Ayu, putra-putri Kamoro, keluarga Darwanto, Paman Yoteni, selamat malam.
0: Iya.
4: Bunga Kudiongi, keluarga, selamat malam juga. Nah, Ibu Novel. Roy Kamodi,
0: iya.
4: Semuanya selamat malam aja. Itu aja dulu, Bang.
0: Oke.
4: Bumanu, selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Kembali juga buat Insar ya, Mama Rumrawer. Kalau Insar itu dari bahasa Biak, panggil Mama. Ya. Ada Senja. Halo, selamat malam.
5: Iya, selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam, yang paling-paling.
5: Oh, yang paling-paling.
0: yang paling mana?
5: Paling itu, banyak sekali kak ya. Iya, kalau no.
0: Iya.
5: Sangat mau dibilang sangat malam minggu, tapi malam minggunya kak mana lagi ini ya?
0: Iya, malam minggu lagi di studio sendiri.
5: Jalan pengantin dikit ya.
0: Aduh.
5: Baiknya selalu pokoknya buat kak mana.
0: Terima kasih.
5: Dan lindungan Tuhan tentunya doa terbaik dari senja. Siapa yang membuka pintu kak?
0: Yang buka pintu itu Paman Yoteni.
5: Selamat malam Paman Yoteni. Sehat selalu tentunya. Terus siapa kak?
0: Paman Yoteni, habis itu ada Bang Luhut dan juga ada Mama Rumbrawer dari Jalan Pemuda.
5: Rumbrawer, ya selamat malam, sehat selalu. Juga buat siapa nih kak nih?
0: Siapa?
5: Ada deh, pokoknya semua yang lagi kenal senja tentunya ya.
0: Siapa yang gak kenal?
5: Ya?
0: Siapa yang tidak kenal? Pasti kenal.
5: Pasti kenal. Apalagi nanti mau konser sama Ajeng Febrian nih ya.
0: Konsernya di mana?
5: Ada dengar, di lapangan Kodim katanya kak.
0: Oh gitu.
5: Bulan pasti. 9 itu. Bulan
0: nanti
5: 9.
0: Kami datang ya.
5: Oh iya selalu kak ya. Datang ya kak Lano ya. Ada senja di situ di atas kak. Atas panggung atau di bawah panggung.
0: Pasti.
5: Kak Wano. Jangan lupa ya pulang hati-hati di jalan.
0: Adija.
5: Lagunya belum kak ya.
0: Lagunya apa?
5: Lagunya dari aduh.
0: Dari siapa?
5: Dari Haiko. Haiko.
0: Haiko.
5: Bahagia bersamamu.
0: Bahagia bersamamu Haiko.
5: Bersama RRI tentunya. Tidak bersama seluruh angkasawan-angkasawati RRI. Siap selalu dalam lindungan Tuhan. Iya kak ya?
0: Iya.
5: Iya. Oke kak. Buat semua tanpa terkecuali. Juga buat Mbak Cynthia. Bersama nenek.
0: Bestinya.
5: Oke kak. Lagi ditunggu. RRI jadi udara. Salam rindu buat semuanya kak. Makasih.
0: Salam rindu juga bagi semua yang mendengarkan siaran kami di malam hari ini, ya senja, sudah bergabung dengan Bahagia Bersamamu, ya lagu dari Haiko. Lagu ini banyak di cover, ya. Ada juga versi dangdut. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
6: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Om Manuel Sambari. Selamat bertugas Om Manuel Sambari.
0: Terima kasih Om Kumis SPC.
6: Ya, kita mau salam-salam dulu.
0: Silakan.
6: Yang jauh-jauh dulu yaitu untuk apa ini? Pak Nyoman di Buleleng Bali, selamat malam Bapak Nyoman. Terus untuk Mama Siva di SPC, terus untuk Pak Siputra Tungga yang sedang membersihkan kedelainya ini untuk Toge, selamat malam Bapak Putra Tungga di Lestari.
0: Bisa
6: tahu. Amos, iya. Lupa Amos tadi baru teleponan dengan saya. Selamat malam Amos. Halo, selamat malam. Sampung Amos. Terus, kalau untuk Arisana ini di sampingku ini.
0: Lagi mantap ini, malam minggu.
6: Di rumahnya di malam mingguan, jadi mumpung terang ini kita di rumahnya, di Arisanya sampai ini. Gak usah di sebut-sebut juga ya. Yang lain-lain untuk selamat malam semuanya lah, teman-temanku di SPC semuanya, selamat malam semuanya. Putra Aremo, muridku selaku dari Gomblo saja lah.
0: Oh, dari Gomblo.
6: Lakunya apel, Mas Sabari.
0: Apel, Gomblo.
6: Apel, ini kebetulan apel, jadi berkunjung di rumahnya di Aisyahnya. Semoga adik ini yang sedang duduk di sini, terhibur selalu. Terima kasih, jangan kembalikan lakunya itu, Mas Sabari.
0: Siap. Ada Putra Rema dari SPC, katanya lagu apel pas juga di malam hari ini, di malam minggu. Ada yang apel gitu ke rumah siapa gitu. Ya pastinya bahagia selalu, terhibur selalu di malam hari ini. Halo, selamat malam Urang Rindu.
7: Halo Kakak.
0: Iya, sampai kembali, siap.
7: Iya. Terima kasih. Paman di Halibubu. Selamat malam, kita semangat untuk yang mungkin berkarya malam hari ini. Selamat malam saja, tetap semangat. Begitu orang Umat Kristiani, tetap ikuti apa yang nanti kita besok juga ada.
0: Iya.
7: Ini macam saya pernah dengar ini.
0: Siapa ini? Tunggu,
7: Amo dia.
0: Amo su tidur kapan ini?
7: Aduh.
0: Biasa Amo kalau dia dengar langsung.
7: Dengar lagi.
0: Tak mungkin Amo lagi ini. Coba-coba kan.
7: Ya. Selamat malam Amo.
0: Dia bilang jari keriting, tapi kalau Amo mungkin jari terlingkar kan.
7: Diberi pulsa tempo sudah. Ya, oke. Okay. Untuk keluarga besar Teluk Kondama yang ada di Kabupaten Nabire, ya, selamat malam untuk kamu semua. Selamat malam minggu. Kemudian kita persiapan untuk ketemu ada. Lanjut, saya punya teman-teman di Puskesmas Kota Lama.
0: Iya.
7: Selamat malam untuk semua teman-teman, tetap semangat yang punya laporan dan perjuangan untuk bekerja, tetap laksanakan. Kemudian yang tetap persiapan untuk beribadah besok, tetap persiapan. Yang malam ini lagi bahagia di Pantai Nabire.
0: Oh, siapa yang ada bahagia di Pantai Nabire ini?
7: Om Paidon jadi. Iya, untuk itu saja. Ya, mungkin saya hanya kasih salah satu lagu dari apa? Pambers, begitu.
0: Dari Pambers, siap.
7: Iya, tadi dari Gen Mofu, saya kira Pambers. Ya. Au, Tojana, Biru WC.
0: Selamat malam kembali juga buat Pak Manyut ini. Mari pendengar kita dengarkan dulu beberapa tembang berikut ini.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm.

0: kendaraan atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
1: Ngabire malam ini.

0: satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.
1: Pro 1 RRI Nabire, Kanal Informasi dan Inspirasi.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimana saja Anda berada yang mendengarkan siaran kami di malam hari ini, dengan terdengarnya irama musik ini maka berakhir pula serangkaian acara kami dari Nabire Lintas Pagi siang hingga di malam hari ini untuk edisi hari Sabtu 6 Juni 2026 yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 746 Bira Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga gelombang MW 729 kHz. Oke, lagi rapat kerja yang bertugas malam hari ini saya Munus Samiri, penyiar Anda dan juga rekan Ferdinand Silalahi di teknik, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda di hari ini. Kita jumpa lagi di besok pagi dalam bersama rekan-rekan kami yang bertugas menemani Anda di pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur besok hari di akhir pekan Anda. Sebelum kita berpisah di malam hari ini, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pendengar, kita jumpa dengan beberapa teman sama Maniana saat ini, dan selanjutnya pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda kita dengarkan bersama siraman Roda Katolik yang akan disampaikan oleh Romo Atri dan Ibu Kori berikut ini.
1: Nabire pagi ini.

0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu, salam sejahtera, dan selamat berjumpa lagi dengan kami. Saya Kori Ohelulin.
1: Saya Romo Yohanes Adrianto SY.
0: Dari Paroki Kristus Sahabat kita, dalam Siraman Rohani Katolik edisi Minggu Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus 7 Juni 2026. Mari kita mengawali siraman rohani ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Para sahabat pendengar, pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda, "Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Sejak itu, setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mengenangkan Kristus yang memberikan hidupnya bagi keselamatan kita. Bila kita makan tubuhnya dan minum darahnya, kita ikut serta dalam hidup wafat dan kebangkitannya. Karena roti itu satu, maka kita bersama-sama merupakan satu tubuh. Dengan makan roti kehidupan dan minum darah keselamatan, kita dikenangkan dengan rasa syukur bahwa Yesus telah mengorbankan dirinya seutuhnya bagi kita. Para sahabat pendengar, kita akan berdoa sebelum mendengarkan sabda Tuhan. Doa akan dipimpin oleh Romo Adri.
1: Marilah kita berdoa. Ya Allah, Putra-Mu telah meninggalkan kenangan akan wafat dan kebangkitannya dalam sakramen yang mengagumkan ini. Kami mohon semoga kami dapat menghormati misteri kudus tubuh dan darah Putra-Mu, sehingga kami senantiasa dapat menikmati buah penebusannya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
0: Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, berkatalah Musa kepada umat Israel, "Ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak

Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu. Maksud Tuhan, Ia telah merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintah-Nya atau tidak. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Ingatlah selalu pada Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang memimpin engkau melalui padang gurun yang luas dan dahsyat itu, dengan ular-ularnya yang ganas serta kalajengkingnya, dengan tanahnya yang gersang, yang tidak ada airnya. Dialah yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dialah yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata, "Bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Karena itu, kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Putra Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudariku yang terkasih, di hari raya tubuh dan darah Kristus ini kita mendengarkan Injil Yohanes. Dalam Injil Yohanes, daging atau tubuh dipakai untuk membicarakan manusia sebagai makhluk yang memiliki keterbatasan. Di dalam pembukaan Injil Yohanes juga kita bisa membaca bahwa sabda menjadi manusia, sabda menjadi daging. Artinya, yang ilahi hadir di dalam wujud manusia biasa. Tetapi meskipun sebagai manusia biasa yang merasakan kuatnya kuasa jahat, ia sendiri tidak kalah dan menjadi bagian dari kejahatan itu. Ia menunjukkan bahwa manusia tidak seluruhnya dapat dikuasai oleh yang jahat. Dengan demikian, ia dapat menjadi tumpuan dan harapan banyak orang. Siapa saja yang kemudian mengikuti Yesus dan bersatu dengan Dia akan selamat dan tidak dikuasai oleh kejahatan atau dosa. Sementara darah dianggap sebagai sumber kehidupan. Dengan menyerahkan nyawanya, memberikan darahnya bagi banyak orang, Yesus berbagi kehidupan dengan orang banyak pula. Saudara-saudariku yang terkasih, hal ini tidak dipahami, tidak mudah dipahami oleh orang-orang pada zaman itu karena mereka yang hanya memikirkan hal-hal jasmani. Mereka yang memikirkan secara badaniah roti yang mengenyangkan hidup mereka dan mereka yang hanya melewati hidup dengan irama, lapar, kenyang, lelah, istirahat, dan sebagainya adalah irama yang ditandakan kehidupan di dunia. Yesus menawarkan pemahaman tentang daging yang tidak daging harafiah. Yohanes memakai pengertian daging yang diwartakan dalam Injil seperti di dalam pembukaan Injilnya, sang sabda menjadi manusia atau secara harafiah daging. Gereja sebagai komunitas orang beriman percaya bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita semua dengan cara menghayati Ekaristi. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini, kita semua diundang untuk memahami pemberian diri Yesus. Pemberian diri ini lebih luas daripada pemberian diri secara jasmani, lapar dan kenyang secara jasmani, tetapi lebih luas daripada itu. Kita semua yang mengikuti Yesus diundang untuk terus berusaha memberi isi nyata pada berbagai kehidupan surgawi yang mengarahkan kita semua pada hidup kekal. Kita sering memandang Ekaristi sebagai kekuatan rohani, atau bahkan lebih buruk, kita memandang Ekaristi sebagai seperti obat yang memberi kekuatan kepada kita. Tetapi sebenarnya Ekaristi adalah sakramen yang memberikan kepada kita semua bahwa kita adalah makhluk rohani, bukan hanya makhluk jasmani. Kehadiran ini perlu kita beri ruang dalam hidup sehari-hari. Kita percaya bahwa kemampuan kita untuk mau berbuat baik, berani peduli pada sesama, menjadi semakin manusiawi dan makin lurus dengan kehendak Allah, bukan berasal dari kekuatan manusiawi kita sendiri, tetapi berasal dari Ekaristi yang menjadikan kita makhluk rohani. Maka, saudara-saudariku yang terkasih, di hari raya tubuh dan darah Kristus, marilah kita bersyukur atas pemberian hidup Yesus kepada kita semua. Yesus yang membuat kita bukan hanya melulu sebagai makhluk jasmani, tetapi mengangkat martabat kemanusiawian kita menjadi makhluk rohani. Makhluk yang mampu untuk berbuat baik, makhluk yang tidak menyerah pada kuasa kejahatan, makhluk yang terus berusaha untuk selaras dengan kehendak Tuhan. Maka mari kita mohon rahmat supaya sungguh kita memberi ruang pada Tuhan di dalam hati kita yang selalu kita sambut di dalam sakramen Ekaristi, agar Tuhan berkarya memampukan dan memberi kekuatan kepada kita sehingga kita mampu mewujudnyatakan makhluk rohani di dalam hidup kita. Amin.

0: Terima kasih Romo atas renungannya. Para sahabat pendengar, semoga renungan dari Romo tadi memberi inspirasi bagi hidup beriman kita. Mari kita lanjutkan dengan doa umat.
1: Marilah kita berdoa untuk seluruh kaum beriman. Allah Bapa, semoga perjamuan Ekaristi yang setiap kali kami rayakan memberikan kekuatan nyata kepada umat-Mu untuk meningkatkan pengabdian kami kepada-Mu serta sesama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi keadilan dan kerukunan, ya Bapa, semoga semua orang yang berkumpul di sekeliling altar ini, seturut kemampuannya, giat mengusahakan keadilan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang sedang sakit, ya Bapa, semoga sanak saudara kami yang sedang sakit, teristimewa mereka yang menghadapi kematian, akan menghadapi kematian, masih Kau perkenankan menyambut tubuh Kristus sebagai bekal serta jaminan kebangkitan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, semoga kami semakin mencintai Ekaristi, tekun mengikuti perayaan Ekaristi dengan sepenuh hati, dan rajin menghayati doa-doa devosi Ekaristi bagi kekuatan kami untuk berbuat baik dan hidup suci. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka semua yang hari ini untuk pertama kalinya menyambut sakramen Ekaristi, semoga mereka semua yang hari ini untuk pertama kalinya menyambut sakramen Ekaristi sungguh bisa merasakan kehadiran-Mu yang memberi daya kepada mereka untuk hidup suci dan berbuat baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari kita persatukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
0: Para sahabat pendengar, marilah kita mengakhiri siraman rohani ini dengan berdoa dan menerima berkat Tuhan melalui Romo Adri.
1: Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Kau anugerahi tubuh dan darah Putra-Mu. Kami mohon, ajarilah kami memahami dan menghayati bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami serta senantiasa mendampingi kami. Sehingga apa yang kami lakukan untuk mengenangkan di Kau menjadi titik permulaan perjamuan abadi dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu.
0: Dan bersama rohmu.
1: Kita semua tugas tanggung jawab kita, keluarga kita, dimanapun mereka berada, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, demikianlah perjumpaan kita lewat siraman rohani kali ini. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami. Saya Kori Ohelulin.
1: Dan saya Romo Yohanes Adrianto SY.
0: Pamit undur diri dan sampai jumpa.

Berikut kita jumpa dengan beberapa tembang berasa rohani Katolik yang sudah bermain saat ini. Selanjutnya kami ajak anda nantikan tanda pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Saudara, program A1 Radio Republik Indonesia Nabire dengan Nabire Selintas Sepekan. Nabire Selintas Sepekan ini kami turunkan informasi bidang Polkam, Ekuin, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang terjadi selama sepekan di Papua Tengah.

Pertemuan percepatan program Quick Wins Kementerian Pengendalian Penduduk Pengembangan Keluarga atau Kemenduk Bangga yang digelar di Aula Hotel Carmel, Nabire, Papua Tengah, Rabu 3 Juni 2026 dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB Provinsi Papua Tengah, Agustinus Bagau. Dalam sambutannya, Agustinus Bagau menyampaikan OPD yang dipimpinnya memiliki satu misi besar, yakni membangun keluarga yang berkualitas melalui berbagai pesan, pendekatan, dan strategi yang tepat kepada masyarakat. Menurutnya, berbagai inovasi dan perubahan metode terus dilakukan dalam pelaksanaan program keluarga berencana. Namun demikian, masih ada sebagian masyarakat yang menganggap program KB sebagai sebuah ancaman. Oleh karena itu, melalui pertemuan tersebut, Agustinus Bagau berharap seluruh peserta dapat memahami dan mendukung pelaksanaan 5 program prioritas Quick Wins Kemenduk Bangga yang berfokus pada percepatan pembangunan keluarga berkualitas dan penanganan stunting.

0: Sementara itu, Kepala Kementerian Pengendalian Penduduk, Pengembangan Keluarga, Kemenduk Bangga, Perwakilan BKKBN Papua, yang juga sebagai narasumber, Sarlis Brabar, menegaskan komitmen BKKBN dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah di Provinsi Papua Tengah. Ia menyampaikan, Papua Tengah merupakan provinsi baru yang masih dalam tahap penguatan kelembagaan, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, yang baru terbentuk beberapa bulan terakhir. Ia menyebutkan, sebagai provinsi induk yang menjadi lokasi kantor perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BKKBN di Jayapura, memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan melalui pengembangan edukasi, informasi, dan pendampingan program.
1: Ya, kita berharap bahwa hal ini nanti dikembangkan secara berkelanjutan. Maka nanti hasil output daripada pertemuan di hari ini, nanti besok ada namanya pertemuan diskusi tindak lanjut. Tindak lanjut ini nanti akan ditindaklanjuti oleh teman-teman yang ada di 8 kabupaten yang ada di Papua Tengah. Kita harapkan mereka kembali ke kabupaten masing-masing, mereka bisa mengoptimalkan program-program yang prioritas. Karena kita tahun ini ada beban kerja yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk kita mencapai target, namanya target kinerja tahunan. Nah, kita berharap teman-teman yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB dan juga atau dinas yang berdiri sendiri utuh sebagai Dinas Program Keluarga Berencana di daerah. Jadi kita usahakan bersama sehingga harapannya kita juga bisa menegakkan program-program yang berkelanjutan untuk pembangunan kualitas keluarga. Karena BKKBN berubah menjadi kementerian, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ini orientasinya kepada keluarga. Maka tentu kita lakukan ini adalah bagaimana menguatkan kualitas kehidupan keluarga.
0: Program Quick Wins Kemenduk Bangga, antara lain, Gerakan Orang Tua Asuh, Cegah Stunting atau Genting, Taman Asuh Sayang Anak atau Tamasya, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, Gati, Lansia Berdaya, Sidaya, serta pemanfaatan sumber apps yang selama ini terus disosialisasikan oleh BKKBN Provinsi Papua. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Kegiatan sosialisasi Forum Anak Kabupaten Mimika berlangsung di Hotel Kanguru Timika Rabu 3 Juni 2026. Sebanyak 100 peserta yang terdiri dari pelajar tingkat SMP dan SMA dari berbagai sekolah di Mimika mengikuti kegiatan tersebut bersama para guru pendamping. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta melibatkan unsur pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, dan dunia pendidikan. Dalam sambutan Bupati Mimika yang dibacakan oleh staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Alam, Franciscus Bokeau, menyampaikan bahwa pemerintah daerah menegaskan komitmennya dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak dan memberikan ruang bagi anak untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
3: Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam mengakomodasi hubungan pemerintah daerah, pemerintah dengan anak-anak di Kabupaten Mimika sebagai pelopor dan pelopor yang tangguh dan berani sebagai mitra pemerintah dalam memperjuangkan hak-haknya.
2: Sementara itu, narasumber dari Kementerian PPPA, Eti Sri Nur Hayati, menjelaskan bahwa forum anak harus bersifat inklusif dan memberikan kesempatan kepada seluruh anak, termasuk anak-anak di daerah terpencil, pesisir, maupun kelompok rentan untuk menyampaikan pendapat mereka.
4: Wadah partisipasi anak untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhannya, keinginan-keinginannya, pandangan-pandangannya untuk bisa diakomodir dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah dalam rangka perlindungan anak.
2: Salah satu peserta dari SMP Negeri 4 Mimika mengaku kegiatan ini memberikan pemahaman bahwa anak-anak tidak perlu takut menyampaikan pendapat maupun pengalaman yang mereka alami. Lalu revitalisasi forum anak, pemerintah Kabupaten Mimika berharap suara anak dapat menjadi bagian penting dalam proses pembangunan serta mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan berpihak kepada anak. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
5: Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan kehidupan spiritual dan peningkatan kualitas pelayanan keagamaan di Kabupaten Nabire, pemerintah Kabupaten Nabire baru-baru ini menyerahkan bantuan dana sebesar 1 miliar rupiah kepada Panitia Pembangunan Gedung Gereja Baptis Anugerah Indonesia, Jemaat Hosana Sirwini. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Julianus Pasang, yang mewakili Bupati Nabire, Mesak Magai. Dalam kesempatan itu, Sekda Nabire mengatakan bahwa pemerintah daerah terus berkomitmen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk di sektor kerohanian. Menurutnya, pembangunan rumah ibadah merupakan bagian penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan untuk mempercepat penyelesaian pembangunan gedung gereja sehingga dapat segera digunakan oleh jemaat sebagai tempat beribadah dan mempererat persekutuan umat.
6: Saya mewakili Bapak Bupati menyampaikan, mari bersama-sama kita saling koordinasi. Kalau ada hal-hal yang menjadi kendala, maka pasti kita akan saling koordinasi agar gereja ini boleh selesai tepat waktu. Saya serahkan secara simbolis dana ini yang diberikan oleh pemerintah sebanyak 1 miliar. Dan saya harap setelah diterima, maka sambil jalan, sambil mempersiapkan laporan pertanggungjawabannya. Ya. Karena kalau tidak disiapkan untuk pertanggungjawaban, sekarang BPK, KPK kejar terus kita. Itu dan semoga bantuan yang saya serahkan hari ini pada 31 Mei 2026 dan semoga perjalanan untuk menggunakan melangsungkan daripada pembangunan selalu dituntun dan diberkati Tuhan hingga boleh selesai.
5: Selain memberikan dukungan anggaran, Sekda Nabire juga mengajak seluruh jemaat Hosana Sriwini untuk terus bergotong royong dan saling mendukung dalam menyukseskan pembangunan gereja hingga selesai. Pemerintah berharap semangat kebersamaan yang telah terbangun selama ini dapat menjadi kekuatan bagi jemaat dalam menyelesaikan pembangunan rumah ibadah tersebut tepat waktu. Sekda juga mengingatkan panitia pembangunan agar mengelola bantuan pemerintah secara transparan dan akuntabel. Panitia diminta menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola yang baik dan bertanggung jawab. Dengan dukungan pemerintah dan partisipasi aktif jemaat, pembangunan gedung Gereja Baptis Anugerah Indonesia Jemaat Hosana Sriwini diharapkan dapat segera rampung dan menjadi pusat pembinaan iman bagi masyarakat di Kabupaten Nabire. Arnold Saudila melaporkan.
7: Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen mendorong pemberdayaan perempuan melalui berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan. Penegasan itu disampaikan Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Papua Tengah, Victor Fun, saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Papua Tengah Mekina Wipa dalam diskusi publik Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Persatuan Perempuan Nusantara Papua Tengah bertemakan Perempuan Papua Tengah mengamalkan Pancasila menjaga Indonesia dalam keragaman yang berlangsung di Auditorium RRI Jalan Merdeka Nabire, Papua Tengah. Victor Fun lanjut mengatakan perempuan Papua Tengah telah banyak menunjukkan kontribusi besar dalam berbagai sektor, baik organisasi sosial, kesehatan, ekonomi, pendidikan maupun pemerintahan. Di samping itu, perempuan juga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan rasa hormat kepada sesama sebagai bagian bentuk dari pengamalan Pancasila.
8: Pemberdayaan perempuan harus terus menjadi perhatian bersama. Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan melalui berbagai program yang mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Komitmen tersebut sejalan dengan arah pembangunan Papua Tengah yang menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.
7: Sementara itu, Ketua Persatuan Perempuan Nusantara Papua Tengah Adriana Sahimpa dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan diskusi publik ini diselenggarakan dalam rangka menghidupkan kembali semangat pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, melalui diskusi ini, pihaknya telah menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan kepada pihak terkait untuk kembali menyelenggarakan sistem pendidikan yang lebih menanamkan pada moral Pancasila.
9: Dalam pelaksanaan kali ini, ada hal-hal yang masih perlu banyak kami perbincangkan, tetapi kami telah mendapatkan beberapa poin sebagai rekomendasi kepada pihak terkait untuk menyelenggarakan kembali sistem pendidikan yang lebih menanamkan kepada moral Pancasila itu sendiri. Bahkan kami berharap pendidikan moral Pancasila dengan penataran P4-nya, dengan penghayatan penamaan Pancasila itu, bisa kembali dimasukkan di dalam kurikulum sehingga nilai-nilai Pancasila itu tetap terjaga.
7: Melalui momentum ini, Adriana Sahempa berharap perempuan Nusantara yang ada di Papua Tengah agar dapat saling mencintai, menghormati satu sama lain, dan tidak lagi memandang perbedaan suku, agama, bahasa maupun budaya yang dapat memecah belah keragaman. Dan melalui keragaman ini, perempuan Papua Tengah bertekad untuk terus bersama-sama, bergandengan tangan, mendukung program pemerintah Papua Tengah. Robi Vanindi melaporkan.
0: Kegiatan percepatan program Quick Wins Kementerian Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga Kemenduk Bangga yang berlangsung selama 2 hari di Hotel Carmel resmi ditutup Kamis 4 Juni 2026. Kegiatan ini melibatkan peserta dari 8 kabupaten di Papua Tengah dengan tujuan memperkuat kapasitas pengelolaan dan pemanfaatan data keluarga, kelompok rentan, serta program pembangunan keluarga di daerah. Penutupan kegiatan dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Papua Tengah serta Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Papua sebagai narasumber dan pemateri utama. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Papua Tengah Agustinus Bagau menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian kegiatan hingga selesai. Menurutnya, percepatan program Quick Wins menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pelaksanaan program serta pembangunan keluarga di Papua Tengah.

0: Sementara itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Papua, Charles Brabar, menekankan bahwa data merupakan elemen penting dalam mendukung keberhasilan berbagai program prioritas pemerintah. Oleh karena itu, peserta yang berasal dari 8 kabupaten diharapkan mampu menjadi agen data di wilayah masing-masing.
1: Tupins tahun lalu yang sekarang sudah dijadikan sebagai program utama prioritas kementerian. Maka kita lakukan sosialisasi kepada teman-teman dinas terkait dan juga mitra kerja yang lain, keagamaan dan juga mitra kerja IBI. Ya, kita berharap bahwa hal ini nanti dikembangkan secara berkelanjutan. Maka nanti hasil output daripada pertemuan ini nanti akan ditindaklanjuti oleh teman-teman yang ada di 8 kabupaten yang ada di Papua Tengah. Kita harapkan mereka kembali ke kabupaten masing-masing, mereka bisa mengoptimalkan program-program yang prioritas. Kita juga bisa menegakkan program-program yang berkelanjutan untuk pembangunan kualitas keluarga. Karena BKKBN berubah menjadi kementerian, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ini orientasinya kepada keluarga. Maka tentu kita lakukan ini adalah bagaimana menguatkan kualitas kehidupan keluarga.
0: Selama 2 hari pelaksanaan, peserta mendapatkan berbagai materi terkait penguatan sistem data, strategi percepatan program Quick Wins, serta peningkatan koordinasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk. Dengan berakhirnya kegiatan ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kualitas data kelompok rentan dan keluarga sebagai fondasi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Papua Tengah. Jeffrey Panjaitan laporkan.
2: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Nabire berharap NGEDAM atau Kegiatan Pengisian dan Pendampingan Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi data ekonomi yang akurat, terpercaya, dan mutakhir untuk perencanaan, monitoring, serta evaluasi pembangunan nasional maupun daerah. Ketua Tim Statistik Distribusi BPS Kabupaten Nabire, Abimayu Adikusuma, saat ditemui dalam kegiatan NGEDAM Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Kamis 4 Juni 2026, menjelaskan bahwa kegiatan NGEDAM bertujuan mendorong partisipasi pelaku usaha agar proses pengisian data Sensus Ekonomi 2026 dapat dilakukan lebih cepat, lengkap, dan akurat. Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi sarana pendampingan bagi responden agar dapat mengisi data dengan benar sesuai konsep dan definisi yang telah ditetapkan oleh BPS. Abimayu menegaskan bahwa tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan partisipasi pelaku usaha dalam pengisian sensus ekonomi 2026, mempercepat proses pengumpulan data melalui pengisian bersama pada waktu yang telah ditentukan, serta memastikan kualitas dan kelengkapan data yang diberikan responden. Selain itu, pendampingan ini juga dilakukan untuk mengurangi kesalahan pengisian data karena responden dapat langsung berkomunikasi dengan petugas BPS. Kegiatan ini sekaligus meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya sensus ekonomi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi.
3: Mendukung tersedianya data ekonomi yang akurat, terpercaya, dan mutakhir untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional maupun daerah. Ya, jadi kalau untuk harapan kami sendiri untuk mungkin pelaku usaha ya khususnya di Nabire ini agar dapat membantu kami untuk mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi, karena sensus ekonomi ini adalah milik bersama dan ini bukan merupakan tugas BPS saja, dan sensus ini milik masyarakat semua. Jadi harapan kami kepada pelaku usaha, masyarakat ya, agar dapat menerima kedatangan petugas nanti di tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2026 ya. Jadi selama 2,5 bulan akan dilakukan pendataan di situ. Setiap usaha, setiap rumah tangga akan didatangi oleh petugas dan akan dilakukan pendataan secara lengkap.
2: Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Elizabeth Dimara, menyampaikan bahwa Dinas Kesehatan turut memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengisian dan pendampingan sensus ekonomi 2026 tersebut. Menurutnya, kegiatan ini melibatkan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, pasienkes yang berada di distrik Nabire, termasuk puskesmas, klinik, rumah sakit, serta fasilitas kesehatan milik TNI dan Polri. Melalui kegiatan NGEDAM, diharapkan proses pendataan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Nabire dapat berjalan lancar sehingga menghasilkan data yang berkualitas untuk mendukung perencanaan pembangunan ekonomi di daerah. Robi Fanindi melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Nabire menegaskan pentingnya penerapan manajemen risiko sebagai bagian dari budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut disampaikan Bupati Nabire Mesak Magai dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Julianus Pasang, saat membuka kegiatan sosialisasi dan penguatan manajemen risiko Kabupaten Nabire di Aula Inspektorat, Kamis pagi 4 Juni 2026. Menurut Bupati, berbagai tantangan dan perubahan lingkungan strategis menuntut pemerintah daerah memiliki sistem yang mampu mengidentifikasi risiko sejak dini sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif dan akuntabel. Selain mendorong penerapan manajemen risiko, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya penyusunan register risiko sebagai instrumen untuk mengidentifikasi berbagai potensi hambatan yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi.
5: Pelatihan dilaksanakan ini untuk pelatihan materinya adalah risiko, maka yang saya pesankan itu yang pertama adalah semoga pelatihan ini bisa merubah sumber daya manusia yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Nah, itu saya menyampaikan terima kasih kepada BPKP, tetapi juga dari media, ya secara khusus dari RRI, yang sungguh-sungguh bisa memberikan pemahaman ini di dalam lingkup, walaupun misalnya ASN hanya berapa yang ikut, tetapi semoga lewat media, lewat RRI ini, bisa dimaknai, bisa dipahami ASN lain bahwa kita ini memang semua menghadapi risiko dan bagaimana untuk kita terhindar dari risiko itu, berarti kita harus melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dengan yang ada di undang-undang dan aturan-aturan di mana peraturan bupati yang harus kita pegang teguh dan kita laksanakan agar terhindar dari risiko yang kita hadapi.
4: Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Papua Tengah, Griso Wandisian, mengatakan pihaknya siap memberikan dukungan dan pendampingan kepada seluruh organisasi perangkat daerah dalam menyusun daftar risiko secara tepat. Griso juga menegaskan bahwa kehadiran BPKP Papua Tengah di daerah merupakan bentuk komitmen sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
5: Karena ini asistensi penyusunan register bagi Pemda Nabire sangat penting bagi peserta. Jadi saya berharap bahwa peserta ini dapat tambah pengetahuan. Nanti BPKP akan bantu sampai mereka benar-benar paham, Pak. Jadi acara ini tidak hanya sekedar seremonial belaka, gitu, hanya sekedar menyelesaikan kegiatan, tapi tidak. Kita para peserta ini mampu jadi OPD menyusun risk register, daftar risiko yang memang penting bagi Pemda termasuk para OPD, dan akhirnya ujungnya ke Paseda dan ke Pak Bupati juga sangat penting, Pak, supaya dia juga bisa tidurnya nyap bahwa risiko itu sudah terpetakan di awal sehingga tinggal dipikirkan bagaimana langkah pengendaliannya kalaupun itu terjadi sudah dapat gambaran, Pak.
4: Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh perangkat daerah di Kabupaten Nabire semakin memahami pentingnya budaya sadar risiko dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Arnold Saudila melaporkan.

Saudara, sekian Nabire Selintas Sepekan, produksi seksi pemberitaan RRI Nabire. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Robi Vanendi, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pekan depan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses. Jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.

minta doa. Papua, kita sangat perlu uluran tangan kasih Tuhan. Papua, kita perlu menyatukan mesbah dan doa. Papua, kita perlu menyatukan iman dan pujian.

Shalom, saya Miki Nawipa, Gubernur Provinsi Papua Tengah, mengajak seluruh warga Papua Tengah di 8 kabupaten, semua agama, semua golongan, agar dapat melakukan doa serentak di tanggal 7 Juni pukul 17.00 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia Timur di tempat masing-masing. Mari naikkan seruan doa dan pujian bagi kesejahteraan Papua Tengah. 7 Juni 2026, satu hati, satu jam bagi satu Papua Tengah tercinta. Tuhan memberkati Papua Tengah, Tuhan memberkati kita semua.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Nabire pagi ini. Nabire.

Pendengar, Anda masih bersama siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire, dan saat ini jarum jam menunjukkan pukul 6 lebih 34 menit. Usai Anda ikuti Nabire Lintas Pekan, dan saat ini untuk Anda pendengar yang tengah bersiap melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda di hari Minggu, ya tentunya yang bekerja seperti biasa, semoga sukses selalu dan juga tentunya berjalan sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan. Dan juga untuk Anda pendengar, selamat menikmati waktu libur hari di hari Minggu, ya tentunya itu di akhir pekan, selamat menikmati waktu luang Anda. Cuaca untuk Kota Nabire pagi hari ini perlahan cerah ya. Sempat subuh tadi diguyur hujan, tentunya tidak mengurangi semangat dan juga aktivitas Anda saat ini. Dan juga jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu sebelum mulai berbagai aktivitas dan juga kesibukan Anda. Menyapa untuk Anda yang saat ini mendengarkan Pro 1 RRI Nabire berada di daerah pegunungan, bukit, lembah, daerah pesisir dan juga daerah kepulauan. Dimanapun Pro 1 RRI Nabire dapat Anda dengarkan, kami yang bertugas menyapa Anda terlebih khusus ya. Selamat berkarya pagi hari ini, semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga sedang menikmati waktu libur atau waktu luang, selamat menikmati waktu luang Anda. Hingga pukul 7 nanti pendengar, bersama Pro 1 kami hadirkan dengan beberapa tembang yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Wah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Beberapa teman pendengar baru saja menemani Anda saat ini. Mata kita pukul 6 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar untuk Anda saat ini yang tengah bersiap-siap untuk melaksanakan berbagai aktivitas Anda, yang berencana untuk bepergian ke tempat-tempat wisata yang mungkin cukup jauh. Emang ingat Kota Nabire tempat-tempat wisata agak-agak jauh ya. Jangan lupa untuk baca persiapan Anda pendengar, jangan sampai ada yang terlupa atau tertinggal ya. Nah ya, saat ini sementara menikmati sarapan pagi, selamat menikmati sarapan pagi Anda. Dan juga saat ini untuk Anda pendengar yang bekerja atau melaksanakan tugas seperti biasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, semoga diberikan kemudahan ya, rezeki yang melimpah dan juga kelancaran dalam menghadapi segala persoalan ya. Pukul 7 nanti kita akan ikuti penyampaian warta berita nasional, menemani Anda sambil menanti masih dengan beberapa tembang berikut ini.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
3: Berikut selanjutnya kami ajak kita ikuti penyampaian Warta Berita Nasional pukul 7 waktu Indonesia Timur.
4: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya KPK menyita sejumlah aset mantan wakil menteri IMIPAS terkait dengan pengurusan izin tinggal WNA. Menteri Keuangan meninjau pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan kontainer impor. Amerika Serikat dan Filipina menjalin kerjasama perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah memberikan perhatian dalam revisi Undang-Undang Kepolisian atau RUU Polri. Untuk itu, pemerintah mendorong penguatan peran Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu ekonomi dan keamanan bilateral, diantaranya memajukan perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Dari dunia olahraga, Persib Bandung akan menghadapi tantangan berat di ASEAN Club Championship 2026-2027. Beckham Putra bersama dengan kawan-kawannya akan tergabung bersama dalam 6 juara liga yang pertandingannya digelar di sejumlah daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita sejumlah aset bernilai tinggi saat menggeledah rumah mantan wakil menteri IMIPAS berinisial SK terkait dengan dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
5: Yang dilakukan oleh penyidik di rumah tersangka SK, penyidik diantaranya mengamankan dan menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 2 unit mobil sport.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah aset bernilai sangat tinggi saat menggeledah rumah tersangka Wakil Menteri IMIPAS nonaktif Silmi Karim. Penggeledahan terkait dengan penyidikan kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing di Kementerian Imigrasi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik menemukan dan menyita berbagai barang yang diduga berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani KPK. Barang bukti yang disita antara lain 2 unit mobil bermerek Porsche, 10 unit kendaraan roda 2, serta 7 unit sepeda serta sejumlah perhiasan. Kendaraan roda 2 yang diamankan terdiri atas berbagai jenis, mulai dari Vespa, motor gede, hingga Harley Davidson. Selain aset kendaraan, penyidik juga menyita uang tunai dalam berbagai mata uang. Uang tersebut terdiri atas rupiah dan sejumlah valuta asing.
5: Yang dilakukan oleh penyidik di rumah tersangka SK, penyidik diantaranya mengamankan dan menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 2 unit mobil sport, kemudian 10 unit kendaraan roda 2, seperti Vespa, motorsport, hingga Harley. Kemudian ada 7 unit sepeda. Selain itu, penyidik juga mengamankan dan menyita beberapa perhiasan dan sejumlah uang tunai, baik dalam bentuk rupiah ataupun valuta asing, mulai dari dolar Amerika, euro hingga yen.
6: Sementara itu, kuasa hukum Silmi Karim yaitu Sahala menyayangkan framing atas pemberitaan terkait dengan operasi tangkap tangan.
7: Bahwa kami ingin menyampaikan suatu pandangan pendapat sehubungan beberapa hari ini tentang Bapak Silmi. Ada hal yang perlu kami menyayangkan, suatu narasi framing OTT. Kalau bicara OTT, tentunya peristiwa yang pada hari Rabu pagi. Tetapi timbul suatu pemberitaan mencari-cari Bapak Silmi. Ini menjadi pertanyaan, yang OTT siapa, yang dicari siapa?
6: KPK sebelumnya telah menetapkan Silmi Karim dan 7 pejabat imigrasi lainnya sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan WNA. Penyidik menduga praktik tersebut berlangsung secara sistematis selama beberapa tahun dan menghasilkan aliran dana hingga ratusan miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
9: Masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi, jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
8: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
9: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
8: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under-invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
10: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan. Moneter seirama, saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
11: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Periwarjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan, rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI.
10: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
11: Sementara itu, Gubernur BI Periwarjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik, sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
10: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
11: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat telah berdampak juga bagi para pengrajin batik di Pekalongan, di mana ketergantungan bahan baku impor menyebabkan lonjakan biaya produksi. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
12: Kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat kembali menjadi mimpi buruk bagi para perajin batik di Pekalongan. Ketergantungan terhadap sejumlah bahan baku impor membuat pelaku industri batik harus menghadapi lonjakan biaya produksi di tengah daya beli masyarakat yang masih lesu. Sejumlah perajin batik Pekalongan mengaku harga bahan baku seperti kain katun, kombet, hingga pewarna sintetis dan pewarna alam terus merangkak naik seiring menguatnya dolar terhadap rupiah. Kondisi ini membuat margin keuntungan semakin tergerus karena kenaikan biaya produksi tidak selalu bisa diimbangi dengan kenaikan harga jual.
13: Sintetis naik tapi nggak terlalu tinggi. Yang paling signifikan yaitu di bahan baku kainnya. Saya kan mainnya di katun kombet 24S. Nah itu sekarang sudah naik 5 kali dari awal. Iya. Dari awal harga Rp35.000, sekarang sudah sampai Rp40.000.
12: Menurut Huda, kondisi tersebut sudah berlangsung sejak 2 bulan terakhir. Dampaknya membuat industri batik Pekalongan sangat rentan terhadap gejolak nilai tukar rupiah karena sebagian besar bahan baku masih dipengaruhi harga impor. Bahkan dalam kondisi pelemahan rupiah sebelumnya, keuntungan perajin disampaikan merosot hingga 40% akibat meningkatnya biaya produksi. Fenomena serupa juga dirasakan pembatik warna alam, Batik Banjir Krisnowati. Ia mengeluhkan kenaikan harga kain hingga berbagai aksesoris produksi yang terdampak penguatan dolar.
14: Batik di Kota Pekalongan dengan adanya dolar naik, harapannya yaitu karena untuk pemberian bahan baku juga kita kesulitan karena dengan naiknya harga juga naiknya barang yang kita naikkan juga.
12: Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa industri batik yang selama ini menjadi ikon ekonomi kreatif Pekalongan akan semakin tertekan apabila nilai tukar rupiah terus melemah. Pelaku usaha batik berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta memperkuat ketersediaan bahan baku dalam negeri agar industri batik tidak terus-menerus menjadi korban gejolak ekonomi global. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, program pengolahan sampah plastik sungai resmi diluncurkan di Surabaya sebagai upaya menekan pencemaran dan memperkuat peran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
15: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, program pengelolaan sampah plastik sungai resmi diluncurkan di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Kota atau Bapekto Surabaya. Program ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi multipihak untuk mengurangi kebocoran sampah plastik ke sungai melalui pendekatan berbasis masyarakat dan pengelolaan sungai yang berkelanjutan. Surabaya menjadi lokasi pertama pelaksanaan program yang pada tahap awal dijalankan di 5 wilayah, yakni Surabaya, Sidoarjo, Surakarta, Bekasi, dan Bali. Di Kota Palawan, implementasi program difokuskan di Kali Tebu dan Kali Merutu sebagai lokasi percontohan pengelolaan sampah sungai berbasis komunitas. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya, M. Fixter, mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai salah satu lokasi peluncuran program. Menurutnya, program tersebut tidak hanya berhasil mengurangi sampah plastik di sungai, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.
16: Surabaya ditunjuk menjadi salah satu lokasi sumber terkait dengan mobilisasi sampah plastik dan di hari lingkungan, ya, menjadi hari lingkungan dilakukan di Surabaya. Yang sekarang dijalankan, proyek ini dijalankan di Kali Tebu dan Kali Merutu, itu sangat berdampak.
15: Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menilai program ini menjadi bentuk sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional melalui UNDP Indonesia. Mewakili Asisten Deputi Ekonomi Sirkular dan Dampak Lingkungan, Ahmad Tidin, mengatakan Surabaya dipilih sebagai kota pertama peluncuran program karena dinilai memiliki komitmen kuat dalam pengelolaan sampah. Keberhasilan implementasi di Surabaya diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
16: Ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Indonesia melalui Koordinator Bidang Pangan dan pemerintah lain. Ya, nantinya dari kami menunjuk ke UNDP sebagai implementing agensinya. Jadi proyek ini dilakukan dalam lingkup nasional, tapi untuk yang pertama ini kita lakukan di 5
15: lokasi. Peluncuran juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup, UNDP Indonesia, Inisiatif Clean River, Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah Plastik Laut TKNPSL, Pengelolaan Pasar, Pusat Perbelanjaan, Akademisi, serta sektor swasta juga turut berpartisipasi. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan pendampingan bagi keluarga korban dugaan malapraktek di RSUD Prambanan Sleman. Aji Permono melaporkan selengkapnya.
17: Kami bersama-sama dengan berbagai pihak untuk mengendalikan membantu kasus ini supaya mendapat keadilan.
18: Kasus dugaan malapraktik yang menewaskan seorang bocah asal Piyungan Bantul mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta atau Satgas PPADIY saat ini memberikan pendampingan agar pihak keluarga mendapatkan keadilan. Koordinator Satgas PPADIY Yekti Utami menyatakan, pendampingan yang diberikan berupa bantuan dalam penanganan kasus tersebut. Dalam hal ini, Satgas PPADIY akan menjadi jembatan antara keluarga korban dengan pemerintah. Saat ini, proses pendampingan hukum telah berjalan. Meski begitu, Satgas PPADIY juga tengah mempersiapkan berbagai kebutuhan lainnya selama proses penanganan kasus tersebut berlangsung.
17: Sebenarnya nanti kami akan berusaha untuk tetap mengelilingkan dengan pemerintah atau nanti kita bekerjasama. Bagaimana tadi sudah ada dari PPD, dari KPAD, dari PPA, terus dari Reksadiah Utami. Kemudian tadi kami sudah menatap dari Bukadis untuk Bukadis dari DP3A. Bahwa nanti kita akan koordinasi mungkin melalui Balai PPA juga.
18: Sementara itu, Ibu korban Anastasia Niken Purwandari mengapresiasi penuh atas segala upaya yang diberikan. Ia berharap agar penyebab pasti kematian buah hatinya bisa segera terungkap.
17: Saya terima kasih ya kepada PPA Provinsi sama semua yang datang ke sini yang sudah mau membantu untuk mencari keadilan untuk anak saya. Semoga upaya yang akan kita lakukan ini secepatnya membuahkan hasil.
18: Sebagai kilas balik, kasus ini bermula saat seorang balita berinisial NDMP berusia 3 tahun diduga menjadi korban malapraktik di RSUD Prambanan Sleman. Bocah tersebut dinyatakan meninggal dunia usai menjalani prosedur CT scan. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Nabire pagi ini. Nabire pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar untuk Anda saat ini yang masih bersama Pro 1 RRI Nabire dan juga untuk Anda yang baru saja bergabung dan juga mendengar pagi ini cuaca untuk Anda lebih cerah berawan ya. Tentunya tidak mengurangi semangat Anda yang sedang bersiap-siap untuk melaksanakan berbagai aktivitas dan juga kesibukan Anda tentunya saat ini. Dan bersama persatu hingga nanti pukul 8 masih menemani Anda dengan beberapa tema yang sudah kami siapkan untuk Anda.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Nabire pagi ini. Nabire.

Beberapa teman pendengar baru saja menemani Ronde Gerhana saat ini, mantar kita pukul 7 lebih 39 menit waktu Indonesia Timur. Dan juga untuk Anda pendengar, pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati penguatan koordinasi moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Langkah bersama tersebut berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar dapat berjalan secara maksimal. Nah, kesepakatan penting ini disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI. Pertemuan para pejabat tinggi negara tersebut berlangsung pada hari Sabtu 6 Juni 2026. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara sektor fiskal dengan moneter. Kerjasama terpadu ini difokuskan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar mata uang rupiah di pasar global. Perry menjelaskan terdapat dua hal utama dalam penguatan koordinasi moneter untuk menjaga daya tarik investasi portofolio. Langkah tersebut juga ditujukan untuk meminimalkan arus modal keluar akibat kenaikan suku bunga luar negeri. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berkomitmen mendukung penuh sinkronisasi kebijakan demi memperkuat stabilitas ekonomi masyarakat. Menurut Purbaya, keselarasan kebijakan moneter dan fiskal akan memberikan dampak yang sangat positif secara langsung.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang. Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
3: Gencana.
4: Excuse me,
5: thank you,
4: kumao.
2: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan
5: sabe,
3: matur nuwun,
6: dagawel, rancak bana.
2: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Beberapa teman pendengar yang baru saja menemani Anda saat ini, mantar kita pukul 8 lebih 8 menit ya, waktu Indonesia Timur. Dan untuk para pendengar yang saat ini baru saja bersama Pro 1 RRI Nabire, selamat mengikuti Channel Pro 1.

Untuk Anda pendengar, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mendorong kampus memperbanyak ruang terbuka hijau. Langkah ini dinilai penting menghadapi dampak perubahan iklim. Menurutnya sejumlah kampus perlu mencontoh Institut Pertanian Bogor yang mengatakan IPB berhasil mempertahankan ruang terbuka hijau dalam area kampus. Menurutnya luas ruang terbuka hijau IPB mencapai 91%, angka tersebut jauh melampaui ketentuan nasional sebesar 30%. Dias meningkatkan dampak perubahan iklim semakin nyata dirasakan, bahkan kenaikan suhu bumi terjadi sejak era revolusi industri. Ia menyoroti mencarinya es di Pegunungan Jayawijaya, kondisi tersebut menjadi salah satu dampak pemanasan global. Selain itu, ancaman tenggelamnya pulau-pulau kecil juga meningkat. Penelitian menunjukkan risiko tersebut semakin besar pada 2050. Dias mengajak masyarakat melakukan langkah sederhana menjaga lingkungan, salah satunya melalui gerakan menanam pohon. Nah, ini juga tentunya sangat baik ya pendengar. Nah, karena yang mungkin saat ini mungkin bingung ingin menghabiskan waktu akhir pekan seperti apa, mungkin ada baiknya juga untuk Anda mulai menanam pohon ya di sekitar rumah Anda. Tentunya banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan ya. Bersama Persatu Pendengar hingga nanti pukul 8.30 ya, waktu Indonesia Timur. Menemani Anda saat ini bersama Persatu masih dengan beberapa teman yang sudah kami siapkan untuk Anda.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

Pendengar, kita cuma ada beberapa tema hiburan yang sudah menemani Anda saat ini. Dan untuk Anda saat ini, untuk Mat Nasrani ya, terlebih khusus yang sedang bersiap-siap untuk mengikuti ibadah minggu pagi saat ini, dan yang sedang dalam perjalanan atau yang masih berada di rumah, untuk mengantar Anda pendengar untuk mengikuti ibadah minggu pagi, nantinya juga akan disiarkan secara langsung dari Gereja GKI Silo Kalibobo. Dan teman-teman Anda sambil menanti, untuk kalian sedang bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah minggu pagi, kami hadirkan dengan beberapa tema bernuansa rohani berikut ini.

Metro.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: pendengar, selanjutnya kami ajukan untuk kita ikuti jalannya ibadah Minggu pagi dari Gereja GKS Lokalibo bersama dengan rekan reporter Arnold Saudila.
1: Ya, baik. Terima kasih rekan Valen di studio Persatuan Arena Bire. Selamat pagi. Shalom. Salam jumpa kembali bersama kami tim kerabat kerja siaran luar Radio Republik Indonesia Nabire. Pendengar, pagi hari ini kami tim kerabat kerja siaran luar atau siaran langsung LPPR RRI Nabire berada di Gereja Kristen Injili GKI Jemaat Silo Kalibobo. Kami akan bersama dengan Anda dalam kebaktian ibadah Minggu pagi yang berlangsung di Jemaat GKI Silo Kalibobo. Pendengar, saat ini persiapan ibadah sudah selesai dan saat ini para majelis dan juga hamba Tuhan ataupun pendeta yang akan memimpin ibadah ini sudah beranjak dari ruang konsistori dan sudah memasuki ruang utama ataupun tempat ibadah dalam kebaktian ibadah Minggu pagi hari ini yang berlangsung di Jemaat GKI Silo Kalibobo Minggu 7 Juni 2026. Pendengar, ya, pendengar, sekedar informasi bahwa kebaktian ibadah Minggu pagi yang berlangsung di Jemaat GKI Silo Kalibobo ini akan dipimpin oleh Pendeta Cynthia Lopati, Sarjana Teologi, kemudian pembacaan Alkitab yang akan dibawakan untuk hari ini atau yang berlaku dalam mimbar Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, yaitu terambil dalam kitab Perjanjian Baru dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-7. Adapun perikop ataupun pembacaan yang sudah disampaikan adalah Tuhan adalah sumber kehidupan. Ya, kami informasikan juga bahwa kebaktian ibadah Minggu pagi di Jemaat GKI Silo Kalibobo ini yang majelis yang bertugas pada pagi hari ini adalah majelis piket dari rayon 4 Niniwe. Dan sementara kami juga informasikan bahwa kebaktian ibadah Minggu pagi ini juga sudah berdatangan umat GKI, khususnya di Jemaat GKI Silo Kalibobo ini sudah datang memenuhi bangku-bangku dalam gedung Gereja GKI Silo Kalibobo ini, baik dari sisi kiri hingga ke kanan ini sudah diisi penuh oleh umat GKI khususnya yang bermukim di Kalibobo. Pendengar, juga di sisi kiri kanan ada kanopi yang juga sudah ditempati oleh umat GKI, bapak ibu, anak-anak dan juga remaja juga sudah menghadiri untuk mengikuti kebaktian ibadah Minggu pagi. Sementara si Mas YF Sukan yang memandu lagu pembukaan dalam kebaktian ibadah Minggu pagi ini berada di sebuah podium kecil di sisi kiri depan gedung gereja ini untuk mengantar

sarjana teologi ya, juga sudah naik ke mimbar untuk membawakan ataupun memimpin kebaktian ibadah Minggu pagi yang berlangsung hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Langsung dari Jemaat GKI Selo Kalibowo, pendengar, kami mengajak Anda untuk mengikuti seluruh rangkaian proses ibadah yang berlangsung. Selamat mengikuti.

Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Masih tetap berdiri, mari mengkidungkan nyanyian rohani 10 ayat yang kelima.